Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, ketika-tika kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Kali ini ada styrofoam, sering digunakan sebagai wadah makanan karena ringan, murah, dan juga praktis. Bentuknya yang sederhana membuat bahan ini terlihat aman digunakan untuk sehari-hari. Namun ketika-tika dibalik kepraktisannya, styrofoam ini memiliki sejumlah risiko bagi kesehatan dan juga lingkungan. Karena itu, penggunaannya sebagai wadah makanan perlu diperhatikan, terutama untuk makanan panas. Kadang-kadang styrofoam ini merupakan nama yang umum digunakan untuk wadah berbahan polistiren, yaitu jenis plastik yang berasal dari bahan baku petrokimia. Nah, bahan ini sulit terurai secara alami sehingga dapat bertahan sangat lama ketika menjadi sampah. Jika dibuang sembarangan, styrofoam ini dapat menumpuk dan mencemari lingkungan. Ukurannya yang ringan juga membuat sampah styrofoam mudah terbawa angin dan juga aliran air. Penggunaan styrofoam ini untuk makanan panas juga perlu diwaspadai karena panas dan juga kondisi makanan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berpindahnya komponen kimia dari kemasan ke makanan. Risiko tersebut menjadi perhatian terutama jika makanan atau minuman panas dibiarkan terlalu lama di dalam wadah. Nah, bayangkan saja nih ketika-ketika saat membeli bakso panas yang dimasukkan ke dalam styrofoam, bukan hanya kuah yang panas, tapi kita juga perlu memastikan wadah yang digunakan sesuai dengan makanan tersebut. Dan untuk ketika-ketika untuk mengurangi penggunaan styrofoam bukan hanya baik untuk kesehatan, tapi juga membantu menjaga lingkungan, kita bisa mulai menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan kembali untuk memilih kemasan yang lebih mudah didaur ulang. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Yaelah.
0: Waduh, gimana nih? Wah, tolong, tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan negara, serta turut mengawal transparansi dan pembangunan serta ekonomi di daerah. Demi tentu saja adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuliner Nusantara. Mie bacir merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning. Sedangkan bumbu dasar yang digunakan untuk membuat kuahnya kurang lebih sama dengan bahan untuk membuat hidangan sop atau soto Banjar, dengan ditambah saus tomat khas Banjar. Untuk penyajian mie bacir yang original biasanya diberi topping suwiran daging ayam kampung, irisan telur itik, taburan bawang goreng, irisan daun sop atau seledri, dan irisan limau kuit atau jeruk nipis. Di Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan, sajian kuliner mie bacir relatif mudah didapatkan, baik di warung kaki lima, kedai maupun di rumah makan yang memang secara khusus menyajikan olahan mie bacir dengan berbagai olahan inovatif sebagai turunannya.

Iya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,4 RRI Jambi, masih di Jambi Pagi Iko. Ketika nanti sudah menentukan menu sarapan di pagi hari ini apa, ataupun menu masakan di pagi hari ini untuk keluarga tercinta. Nah, ketika nanti barangkali ya kan masih bingung nih menu apa yang mau disuguhkan untuk keluarga, bisa Beni ketika nanti membuat menu ikan asin ya kan. Ketika nanti ikan asin ini menjadi salah satu bahan makanan yang memang cukup akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dan juga cara penyajiannya yang praktis membuat ikan asin sering menjadi pelengkap berbagai hidangan. Kati-kati dibalik rasanya yang khas, ikan asin tetap memiliki sejumlah kandungan gizi karena berasal dari ikan. Pada dasarnya merupakan sumber protein dan juga dalam kandungan berbagai zat gizi. Meskipun proses pengasinan dapat mengubah kandungan tertentu yang ada di dalamnya, kati-kati. Kati-kati hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan garam pada ikan asin yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan, asupan natrium dari ikan asin ini dapat ikut meningkatkan jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh. Asupan natrium yang terlalu tinggi dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga berbagai masalah dalam kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kati-kati konsumsi ikan asin ini sebaiknya dibatasi, terutama bagi orang yang perlu mengontrol asupan garam dalam makanan, kati-kati. Nah, tentunya kati-kati cara mengolahannya juga dapat diperhatikan untuk membantu mengurangi kadar garam. Misalnya nih, dengan merendam ikan asin terlebih dahulu sebelum dimasak. Namun langkah tersebut bukan berarti membuat ikan asin bebas garam yo, sampai jumlah konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Nah, jadi ikan asin ini tidak harus selalu dihindari dan juga masih dapat menjadi bagian dari menu makanan jika dikonsumsi secara bijak. Kuncinya kati-kati adalah tidak berlebihan dan juga memperhatikan cara pengolahannya serta menyeimbangkan menu dengan sayuran, buah dan juga sumber makanan bergizi lainnya. Nah, kira-kira di pagi hari ini sudah kepikiran belum kati-kati mau masak ikan asin diapoin? Ikan asin sambal, ikan asin tumis, ataupun tumis ikan asin, ataupun ikan sambal goreng biasa pakai sambal, sambal terasi. Nah, enak ya kati-kati udah dibayangin. Nah, itulah kati-kati informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.
3: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Sinergi dinas dan pemerintah daerah diperkuat optimal penerimaan pajak daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka sosialisasi program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini digelar menyusul evaluasi pelaksanaan program pemutihan PKB yang menunjukkan realisasi belum sesuai target hingga 2 September 2026. Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Sani menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Jambi untuk memaksimalkan program keringanan PKB dengan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sani mengapresiasi dukungan perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja untuk mensukseskan kegiatan ini. Selain itu, Wakil Gubernur Sani juga menyampaikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat. Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam pembangunan wilayah termasuk pembiayaan infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga kebersihan lingkungan. Wakil Sani menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan program. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih mudah memenuhi kewajiban berpajak sehingga pada akhirnya mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Ganti-ganti dilah kabar hari Iko, sinergi dinas dan pemerintah daerah diperkuat optimalkan penerimaan pajak daerah. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa meningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Kali-kali, selamat pagi, tentunya kembali lagi di 99,2 MHz perempat dari Jambi. Kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Kali-kali Halo Jambi pada pagi hari ini mengangkat tema yaitu mengenai Hari Demokrasi Internasional. Nah, kali-kali mengenai Hari Demokrasi Internasional, nanti boleh bergabung bersama kami di 0811 6707 9920.

Ya, ganti-ganti Hari Demokrasi Internasional ini adalah peringatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Nah, tentunya ini diperingati setiap 15 September 2026 di tahun ini untuk mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di seluruh dunia. Nah, tentunya ganti-ganti dengan tujuan peringatan yaitu meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dan juga mendorong pemerintah dan parlemen memperkuat partisipasi publik. Ganti-ganti yaitu mengenai Hari Demokrasi Internasional yaitu sejarah singkatnya ditetapkan pada 2007 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan pertama kali diperingati pada tahun 2008. Serta PBB menegaskan bahwa demokrasi adalah nilai universal untuk tidak hanya milik satu negara atau model tertentu.

Ya, tentunya ganti-ganti dengan beberapa contoh mengenai Hari Demokrasi Internasional, yaitu mengadakan diskusi tentang demokrasi dan juga hak asasi manusia, serta melakukan pemilihan ketua kelas secara demokratis, dan juga mengadakan kampanye tentang pentingnya kebebasan berpendapat, serta mengikuti kegiatan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, dan juga membuat poster ataupun slogan bertema demokrasi, serta mengadakan seminar tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Nah, ganti-ganti kalau versi ganti-ganti sendiri sudah melaksanakan demokrasi atau belum nih? Ganti-ganti biasanya mulai dari tingkat RT, selanjutnya dari keluarga terdekat ataupun hal lainnya. Boleh bergabung bersama kami di 0811 677 9920.

0: Ya, tentunya kata-kata mengenai Hari Demokrasi Internasional adalah peringatan untuk mengingatkan bahwa kita dapat setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, memilih dan juga mengikuti ya kanti-kanti. Mengikuti serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Tentunya untuk hari ini 15 September 2026 mengenai Hari Demokrasi Internasional.
1: Halo Jambi.

0: Cuaca. Ganti-ganti perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin ataupun maksud kami Selasa 15 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan disertai udara kabur. Siang hingga sore hari secara umum cuaca cerah berawan disertai udara kabur dengan suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 45 hingga 85%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan peringatan dini gelombang laut nil, yaitu titik panas hotspot tanggal 14 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 285 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Bungo 26 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 10 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 43 titik panas, Kabupaten Sarolangun 79 titik panas, Kabupaten ataupun maksud kami Kota Sungai Penuh 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 30 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 22 titik panas, dan Kabupaten Tebo 62 titik panas. Forecaster on duty Nabila diperbarui 15 September 2026 pukul 8.44 waktu Indonesia Barat.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada. Apa kabar di pagi hari ke? Nampak di luar tuh banyak kabut tak? Bagaimana dengan keadaan kanti di sana? Mungkin seperti yang kami rasakan saat ini di Jambi Berdendang ke, temanya apa hari ke Pina? Saya tak ada dewean.
1: Temanya hari ini.
0: Itu apa?
1: Temanya hari ini kanti-kanti pernah ikut demo atau tidak?
0: Oh, itu
1: betul.
0: Ya, kanti-kanti. Pernah ikut demo apa enggak, Ra?
1: Betul.
0: Tuh ganti-ganti ya. Di Jambi Berdendang kau pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payuh ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ra Pina ya pagi hari
1: ini. Sehat, tapi nampaknya kabut asap tumpah lagi, Pak.
0: Memang betul, kabut asap bertambah banyak.
1: Iya, Pak.
0: Jadi aktivitas sehari-hari itu tetap berjalan, Pina.
1: Oh,
0: jangan
1: gitu.
0: Sampai tidak. Kalau tidak ada, aktivitas kita berjalan, periuk itu loka kering.
1: Betul, tapi harus selalu pakai masker.
0: Pakai masker untuk kesehatan.
1: Betul.
0: Di Jambi Berdendang kau harus pakai masker juga, Pina.
1: Iya dong.
0: Kalau tidak, bahaya lagi.
1: Betul sekali.
0: Sudah ada yang masuk belum, Pina?
1: Belum, ada.
0: Belum ada. Silakan ganti-ganti.
1: Ado nih, siapa?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: Nian. Alhamdulillah, baik. Mau apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tema kita tadi lah dengar. Oh, dah pernah demo, bukan demo damai-damai, dah pernah demo masak ke?
2: Demo-demo
0: dah. Oh, demo masak dah juga?
2: Ya, kalau demo masak okey lah, Pak Yoh.
0: Ayolah. Oh, iya. Lagu apa ke?
2: Lagunya minta di bawah batang jambu dia lah.
0: Di bawah batang jambu, oke. Berarti pertemuan yang kedua di bawah batang jambu ya? Ya.
2: Malam ni bagus-bagus, saya lagi marut ubi.
0: Woi, bikin lapek yo.
2: Dah, saya mau bikin
1: siulan.
0: Tiul.
1: Tiul dah sih.
2: Enak oh, nasi tiul.
0: Iya.
2: Ah. Waktunya yang dibalenya ya berdua tu jangan bergaduh.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Nadia.
1: Betul.
0: Silakan ganti-ganti.
1: Ada siapa?
0: Adi.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, Jambi Berdendang.
3: Melaknya.
0: Apa kabar?
3: Apa baik lah.
0: Di mana sekarang?
3: Di rumah lah.
0: Di rumah lah.
1: Kami tahu siapa. Bang Armi. Dapat apa kami lah benar nebaknya?
0: Dapat payung enggak?
3: Dapat payung, apa dapat masker?
0: Pastinya lah. Dapat masker.
1: Iya.
0: Mana nasekah abang lah nang ngasih.
3: Iya.
1: Bang, suara kami di situ normal atau tidak?
3: Normal
1: ya.
0: Suara saya?
3: Cuman radionya itu kadang kecil di radio.
0: Kadang kecil, kadang besar, enggak apa-apa lah.
1: Oke lah.
0: Mm-mm.
3: Kadang tuh sampai
1: rumah tetangga.
0: Yo,
1: suara abang kecil di sini. Dah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Selamat minum.
1: Makan lah sudah. Minum lah sudah. Semuanya lah sudah. Abang lah sudah.
3: Sudah.
1: Oke, iya. Makan goreng ubi, beli apa bikin?
3: Bikin.
0: Banyak ubi sana, Bang. Banyak ubi di rumah.
3: Daunnya banyak.
0: Daunnya. Setiap ada daun pasti ada isi ya, Pina ya?
1: Betul.
0: Halo. Kok ngilang, Pina?
3: Halo.
0: Ada suara kowe. Lanjutlah. Kadang kecil kadang besar. Iya. Di bawah anu asap nih.
1: Kayak di bawah kabut dah.
0: Heeh. Lah dapat lagu nih, Bang. Lagu lah dapat. Nih, enggak ada ngabi nah.
1: Iyo. Sar lagu apa, Bang?
0: Bang lagu apa?
1: Bang.
0: Mae.
1: Bang.
0: Mana pergi ka?
1: Iyo. Hah?
0: Lagu apa lagu?
1: Bang. La ilaha illallah, hilang pula suara eh.
0: Bahaya ini.
1: Coba lah, dak tuh di nah. Di WAB lagu Bang Armi dak mau ya.
0: Ayo. Ayo. Apa be Bang Armi WAB?
1: Iya. Halo, Jami Berendang.
0: Halo, Nian.
4: Halo, Nian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke? Entah, saya kok bersalah perasaan saya.
1: Iya.
4: Di radio Pak Mo kekinian.
0: Oh iya, mungkin ada halangan yo. Kalau Pak Mo kok gedang lah, Pina gedang lah, entah lah Mbok Anu, Mbok Anita. Sebab kami tidak ada ketemu lu, apa kecil, apa besar, tidak tahu.
1: Iya, Pina. Betul.
0: Oh, Mak, kalau tidak ada mato, bahaya kita. Iya. Kepengen nak jalan ke rumah Mbok Anita tu, tapi tak ada kati undangan, malu pula rasa ya.
4: Kaget lah, nunggu waktu yang tepat yo.
0: Hois, kapan tepatnya tu? Kapan tepatnya boleh kami siap-siap, tak pindah yo?
1: Iya.
4: Dikasih pemberitahuan, tunggu baca GWA apa mu tu.
0: Wai, dalam 2-3 bulan kau lah, apa sebulan kau lah?
4: Nyatanya
0: baik,
4: jadi awak
0: ini
4: lagi di kebun, lagi ngurus kebun,
0: lagi ribet nyan. Wih, gak apa-apa lah Mbok Anita. Kalau repotnya di kebun, ajak kami ke kebun, Mbak Pina.
1: Biar kami cabut apa yang dicabut.
4: Di kebun ini lagi pemupuan.
0: Hah, senang lah kami tuh sambil main-main kayak mainan, main tanah.
1: Nah, kapan lagi?
4: Pupuk kandang, Pak Mo, lagi
0: pupuk
4: kandang di sini.
0: Alah, pupuk kandang, pupuk antu ni yang kami kerjoi. Kecil pupuk kandang tu.
4: Iya, sehat, Pak Mo.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Anita, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga lah, Pak Mo.
0: Yang
4: penting
0: sehat. Ya, tema kita tadi lah dengar, Lum.
4: Apa temanya?
0: Pernah tak Mbak Anita tu apa ngikut demo? Ya, so saya pernah, Pak Pina. Pernah
1: nampak,
0: kan?
4: Hah? Tidak pernah, Pak Mu, tidak pernah.
0: Yang dari Tungkal kemarin tuh ada tapo. Kemalu nyebun, tidak ada nak, anu.
4: Jelas kali, dok.
0: Ya, saya kalau tahu ciri-ciri Mbok Anita, saya cari kapan ada demo besok, tengoklah.
4: Iya, ya.
0: Nah, ciri-cirinya mata ya, dok?
4: Pak Mu, kalau nengok.
0: Kapan nengok ketemu belum?
1: Nah.
0: Nengok dengan bertemu beda tak Pina?
1: Betul. Nah, nengok di WA.
0: Kan, kalau nengok tu entah mata palsu. Kalau nengok lalu apa lihatnya nah tu baru jelas.
4: Kadang-kadang anu nak menipu ya
0: nak. Ah, iya. Wanita nak lagu apa?
4: Lagu biasa lah Pak.
0: Ayun Panting.
4: Iya, lagu saya lah.
0: Ayo. Ah.
4: Yo.
1: Oke.
4: Semuanya Pina sehat juga ya.
0: Ya.
4: Sudah sarapan belum?
0: Belum. Mbak Anita lah ngasih kok.
4: Saya lah masak nyambal ikan,
0: nyayur sayur. Itulah Mbak Anita tuh bikin
4: nyambal jengkol sudah.
0: Banyak dah jengkol itu, boleh kami terjun dengan Pina ke sana?
1: Siapa yang manjatnya?
0: Mbok Anita dijual, kasih-kasih tetangga, Mbok. Heeh. Ayo. Mbok, Mbok kami tak usah yang mulu-mulu, yang bengkok-bengkok jadilah.
1: Yang penting ada baunya.
0: Heeh, yang penting ada bau eh.
4: Iyalah, makasih Pak Mu ya.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kecil suaranya. Sekali lagi ya Pak Mu ya?
0: Ya, sekali lagi.
1: Sekali lagi. Nah. Suara pendengar tuh kecil.
0: Kecil, Nian.
1: Iya.
0: Nah, gendang lah orang yang bercakap daripada suara.
1: Cik, ini gede hidup, Bang. Ya. Iyo.
0: Halo. Halo Nian, apa kabar Bapak E?
5: Alhamdulillah, elo.
0: Sehat.
5: Sehat.
0: Yo tema kita tadi lah tahu, tema kita di.
5: Temanya apa?
0: Pernah enggak ikut demo?
5: Tidak pernah, Pak Mo.
0: Demo masak pernah? Demo masak? Alhamdulillah, tidak ada galau. Berarti mulusnya itu, tidak ada yang anu.
5: Pak Mo, ngapa suara penyepot itu, tidak sampai suara.
0: Biasalah.
1: Suara apa?
0: Banyak tangan, banyak upo. Lain orang, lain upo. Aku maklum, be. Ayo. Sekarang, sekarang kau lah sebesar gajah tak?
1: Yo, rupanya kami lupa hidup pialah.
0: Jangan bilang lupa, Pina. Maklum tang. Maklum pak, apa tangan kau banyak, beribu-ribu tangan.
1: Nah itu.
0: Datang seorang pirat lingo, datang seorang pirat lingo. Akhir bengak, yo. Ayolah lagu. Lagu apa?
5: Lagu bunga ya.
0: Apa lagu judulnya?
5: Angin sepanjang malam.
0: Angin sepanjang malam. Woi, lokak gembung buat nih. Masuk angin, Pak E?
5: Masuk bukan masuk angin.
1: Jadi?
5: Tentu masuk.
0: Iyalah, salam-salam lagi.
5: Salamnya yang sudah ditetapi dengan Mbak Anita tadi.
0: Ya, Mbak Anita.
5: Tanpa terkecuali.
1: Tangi sepanjang malam.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ganti-ganti kita dengar lagu kakek kita terima lagi.
1: Betul.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Aduh, apa kabar di pagi hari kau ya buatnya Datuk Judi, tunggu bel lagu Datuk ya, kaget kami putari. Ha tu, bagi ganti-ganti yang kau pingin nak masuk silakan di nomor yang sama. Tapi kalau Datuk tadi nak telefon tak bisa katanya. Hanya pakai HP cepek.
1: Oh, apa lagu Datuk tadi tu?
0: Ngayun anak.
1: Ngayun anak. Oke.
0: Silakan Fina, ada yang masuk belum?
1: Ada.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jambi Bedendang.
2: Halo Nian.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, tema ya, kamu, alhamdulillah sehat. Cuma banyak ngirum asap, ngirum kuah dak tik nampak yang hantar siko.
2: Enak
0: ngirup tuko lah. Iya, benda tu datik cuma ngirup asap pengen ada. Ha.
2: Macam mana lah?
0: Asap lah ngirup. Ngarap kan dari simpang pulih dah ada juga.
2: Oh, dia nak tu jalan hari ko.
0: Oh, sering libur ya? Lah banyak duit.
2: Libur deh.
0: Banyak duit tak?
2: Oh, nyok lagi.
0: Yang di Angsor 2 dengan segeti, pokoknya ngegas terus. Apa nak naik haji bulan depan kau?
2: Ya Allah. Kau kini kau laso, kau ada kembang kempis kini kau.
0: Oh, memang ada puasa Senin Kemis, memang kayak itu.
2: Ada ya?
0: Iya. Jangan khawatir, ada pinanya.
1: Nah itu dia. Nah,
0: kalau puasa terus, kayak kurus badan.
1: Nah, nah. Agak dikira orang banyak utang pula. Ah,
0: matilah sih. Ketahuan Fina.
1: Iya, kita enggak tahu kata nah, orang apa iya. Kaget.
0: Memang ada puasa Senin Kemis. Bang, apa tema dia lah tahu?
2: Tema eh?
0: Haa.
2: Apa tu?
0: Pernah ikut demo tak?
2: Ada, saya demo dulu.
0: Demo apa?
2: Tengok tu orang demo masak.
0: Oh, ha. Sudah dipraktek ni tak?
2: Ha?
0: Sudah dipraktek ni? Weh, mantap tu.
2: Iya, makanya kalau nak masak apa-apa tu.
0: Oh iya, kapan kapan kita ngetes makanannya?
2: Apa lagi lah kita tes makannya.
1: Nah, nah itu dia.
2: Kita gabus tu, kita panggang.
0: Iya. kan gabus lah gedang.
2: Ui, lah berapa bulan tu lah. Setiap setengah tahun
0: ya. Ayo.
2: Iya. Dah setengah kilo makannya lebih tu.
0: Woi, mantap tu.
2: Oh, tinggal lagi.
0: Kasih makan banyak-banyak pala kayak gedang ni.
2: Oh, pokoknya kasih makan terus.
0: Iyalah. Ah, lagu apa kau?
2: Lagu ke gedang-gedangan.
0: Oh, cocok dengan orangnya Bina.
2: Iya.
1: Iya lagi.
0: Ah, cocok dengan orangnya Bina. Kau tahu tak orangnya kau Bina?
1: Tahu.
0: Tahu yo.
1: Tahu.
0: Kalau kau tengok di air siri kau tu ke gedang-gedangan tak dia?
1: Lumayan lah dak yo.
0: Ah, lumayan. Lumayan, Bang.
1: Jadilah, oi.
0: Ah, jadilah kata dia. Ayo, Bang, salam lagi, Bang.
2: Salam buat Bina, Pak Mu, selamat pagi menjelang siang. Selamat kita sehat selalu, ya.
0: Iya.
2: Ya, buat Anita tadi. Apa tu tu?
0: Tak, katanya tunggu tanggal mainnya kata dia.
2: Kapan tanggal main?
0: Nah itulah, dulu. Awak bilang tadi apa bulan kau, apa bulan depan. Kaget lah dulu, tunggulah di WA kata dia.
2: Itu aku pengetahuan yang di Tanjung Timur
0: Mungkin lah bang, saya kurang paham juga.
2: Ya saya tengok cek di apa Google ni, tak nyampe 2 jam nak kerana kamu.
0: Wah, bisa bermotor lah macam tu dah sampai 2 jam.
2: Iya, kita apa lebih kurang lah kalau ngebut paling jam tengah.
0: Ya, apa kita gas sih diam-diam dengan dia?
2: Nah, itu pula aja diam-diam. Awak nak diterima ke mana kita nak apa?
0: Tak, di tempat lain pula. Lah, ya tempat itu lain. Pula. Nah, macam tu.
2: Iya.
0: Dia katanya sibuk anu, sibuk mupuk. Sudah mupuk mungkin dia ada tak apa. Basa-basi dengan kita.
2: Nunggu ikan toman dipanen.
0: Ayo.
2: Buat apa Mbak Nita, keluarga sehat selalu
0: ya.
2: Ya. Buat Nyuhudi, buat Nyujang juga, Mas. Buat Mak Ija, buat Bang Romblan, Mas Romblan, Bang Alimin juga. Mbak Andrea, Pak Emanu aja, Budi Kila, Budi Kulia juga, Mama Supri.
0: Oh,
2: kare pian-pian di mesin di Ing Abdullah juga. Isli Putra Pulau Kijang. Untuk Hamza Yusuf juga Ing Abdullah. Abang kalau-kalunya Pak Mu yo.
0: Iya.
2: Yo, lagu ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Bang Ijal.
1: Betul.
0: Halo. Halo, assalamualaikum. Jami Bu Dendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, apa kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat. Mau apa kabar?
3: Sehat.
0: Sehat juga.
3: Yup, Ina.
1: Yup. Ngapa?
0: Lama udah dengar suara aku, Ina deh.
1: Bukan lagi.
3: Nyanyut.
0: Nyanyut. Ayo.
1: Nyanyut ngapoy, nyanyut
0: ta. Apa yang dinyanyut meh? Mbak, dengar tak suara kami sana tu?
3: Dengar.
0: Tema kita tadi lah, paham belum?
3: Apa itu?
0: Apa namanya, kau pernah tak mbak tu ikut demo?
3: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya?
3: Enggak.
0: Oh.
3: Demo

0: enggak Lina?
1: Iya, di sini Lilin ada siapa?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dami Berendang. Halo, Nian. Ah, di mana posisi sekarang kau?
2: Ya, timur.
1: Iya.
0: Gawat darurat. Ada ambulan enggak, Lina?
1: Bukan lagi. Sesak napas saya dengar suara. Dah. Akan. Apa bang? Itulah apa? Kalau bang Amarlah masuk tuh suaranya berbet.
2: Iya pak.
0: Iya. Makanya panjat buluh di belakang rumah tuh ha. Pak dengar di kami kok.
2: Tidak. Kau lagi manja batang mara.
0: Manja batang mara. Iya. Eh banyak air aja. Ada sebesar anu duit selawih lagi.
2: Ada sebesar duit selawih.
0: La ilaha illallah ya.
2: Air letih, engkau nak minta sama bapakmu.
0: Ah, siku lah. Bawa bakul ke siku.
2: Bakul.
0: Ya, kalau kalau bawa galon, kayak banyak aman.
2: Habis. Ya, ambil jalan.
0: Eh, kenyok gini. Mak sehat lah, bapak. Mak, mak.
2: Sehat lah, kau sangat dengan
0: kebawaan. Oh, mak. Apa kabar, mak? Bawa kali-kali bercakap dengan Pak Muka. Baiklah, lagi ngapa? Oh iya, itu permainan kita nyelama, ada sakit, ada sehat. Oh iya, asal lambung, jangan banyak mak makan cabai mahal kok. Oh mak, kak, apa, sekarang kok lah ada berambak booking tikar.
2: Kendika.
0: Mau berambak ni kendika, ada lagi, apa lagi?
2: Tika tinggi, ume tiga habis terbakar ya lo.
0: Mak macam mana lah nak buat tika dek?
2: Iya. Nama buat dari tali lah.
0: Apa nama sekarang kau dah lah banyak dari plastik. Jadi yang bengin-bengin kau dah ada lagi.
2: Iya.
0: Turunan mak-mak be yang bisa bukin macam tu. Ngelain tu mana bisa lah lagi. Ah, nak minta lagu apa ke?
2: Lagu apa ya? Risau menanti lah.
0: Risau menanti ya, iyalah. Salam-salam lagi tak?
2: Salam buat kalau lah.
0: Apa Ida sehat?
2: Ah, sehat lah.
0: Wah iya tu, tambah banyak duit tak? Iya, mak nyambung pula mak. Iyalah.
2: Ah, buat pakmu masih punya salam sama Pina ya?
0: Ya.
2: Halo Pina.
1: Good.
2: Pina kau diam lah.
1: Iya.
2: Awak rindu kan itu aku.
1: Mak
0: Alo rindu ke Siko lah Pina ya.
1: Iya.
0: Bawa kebung ke Siko.
1: Kau lagi.
2: Kebung ngecek. Bagaimana kau?
0: Hari panas ke apa? Ngan tumbuh mak Rumput be mampus.
2: Terima kasih lah
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih di belakang Amal, silakan ganti-ganti.
1: Oke, ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Ah, apa hal yang kau bina?
1: Iya, katik suara Mak Iza.
0: Oh, Mak Iza tadi
1: ya? Iya.
0: Numpang di Amal tu Mak Iza kalau dah katik apa kok?
1: Iya.
0: Dah katik sinyal atau di Abang Almi.
1: Iya.
0: Dah tu panjat, kan batang parah dekat belakang rumah Abang Almi tu.
1: Iya,
0: Daripada dah ada bercakap dengan Pak Mu, dah pina ya?
1: Betul.
0: Demi nak bercakap dengan Pak Mu. Panjat batang anu tu.
1: Betul.
0: Apa batang jengkol atau batang parah lah.
1: Iya.
0: Di belakang Mak Ijah ni, silakan ganti-ganti atau Mak Ijah ngulang lagi. Halo.
1: Betul. Siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Lagu gue.
0: Apa lagu gue tadi, Jo?
2: Matahari yang di Arjun.
0: Mantapnya tu hari pak hari berkabut macam kau minta pula lagu Matahari yang Arjun.
2: Di Arjun Pina.
1: Oke. Okay.
2: Yang cewek pakai baju adat dia tu.
1: Lah
0: kembali ya, Pina.
1: Iyo.
0: Kalah kita dua ni.
2: Mak di depan.
0: Hah?
2: Mak di depan ni.
0: Iyo. Kami lah bercakap dengan mak.
2: Iyo. Nganing lah tadi tu.
0: Ah.
2: Lagi? Ada lagi, Pina?
1: Ada.

0: cewek pakai baju hantang kan?
1: Iya, tak tak kapo lagu apa Batang Hari ya Bang Yo?
0: Iya, DJ Arjun cewek itu pakai baju adat yo.
1: Lagunya tuh masih lama DJ-nya Bang.
0: DJ yang baru.
1: Ndak, belum ada di-download orang nih.
0: Carilah Pina.
1: Mau, kaget lah kami cari ya.
0: Iya.
2: Kalian
0: nak hal itu?
2: Iya.
0: Salamnya buat galau-galau lah ya, buat Pina sama
2: iya.
0: Pak Mungu, gak sehat juga lah.
2: Suruh Mak Ijah masuk lagi ya.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Kita terima juga, ada Pina ya.
1: Terakhir Pak Mu. Ada siapa ini? Halo.
0: Halo, Elok Nian.
1: Elok Nian.
0: Apa kabarnya Pina dengan Pak Mu?
2: Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Yu.
1: Bang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Lagi apa tuh?
2: Lagi bernapas. Nah, kan cocok kan?
0: Apa tema kita tadi tuh?
2: Hah?
0: Tema tadi apa tuh?
2: Tema kita pernah ikut demo dak?
0: Ah, kalau demo dak pernah ikut dah.
2: Ah, iyalah.
0: Ikut kemarin lah, jalan-jalan gitu. Kalau demo dak pernah bangun.
2: Kemarin tuh ikut jalan-jalan kemana?
0: Ah, jalan-jalan keliling lah itu.
2: Oh, jalan keliling kemana? keliling di Tinobuto.
0: Keliling itulah.
2: Oh, di situlah. Ayolah, lagu apa kau?
0: Lagunya kau adalah masih ada angin lalu, lah.
2: Angin lalu.
0: Yo.
2: Lagi di mana kau?
0: Ah, lagi di rumah lah.
2: Tak ada nak kerja.
0: Tak, libur.
2: Oh, kata saya dah dalam kerja nak ketikung.
0: Ya, di rumah belah, nyantai belah lah.
2: Mana abang ketikung kata saya, kalau tak makan.
0: Di rumah kalau ini makan, enggak, aku tak boleh makan lah.
2: Makan buah parah samping rumah tu.
0: Buah sawit tu lah, Pak Bu.
2: Hah?
0: Buah sawit.
2: Wah, buah sawit elok go. Ajak Nek Li makan.
0: Ah, Nek Li. Nek Li tak kemas, kalau saya ikut, nak tahu juga lah.
2: Hah?
0: Tak kemana juga saya ke lah, umur mana lah.
2: Iya.
0: Salam ya.
1: Yo.
0: Salam buat kalau-kalau lah.
1: Okey.
0: Semoga Pina dengan Mamu sehat selalu.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nampak Pina sudah habis waktu dah.
1: Yo.
2: Kalau kata-kata kami ataupun yang tak enak didengar kami berdua kau, kami mohon maaf.
1: Betul.
2: Mati malu kami manusia biasa.
1: Yo.
2: Belibih kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Permainan tradisional gasing yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Indonesia. Bukan sembarangan permainan anak-anak. Perputaran gasing ini memiliki makna filosofis hidup yang cukup tinggi. Gasing yang mampu berputar lama memiliki sifat keseimbangan di semua sisi. Seperti manusia, jika dapat menjaga keseimbangan hidupnya, maka harapan hidupnya juga akan jauh lebih baik.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lude Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Orang Rimba atau biasa disebut suku anak dalam di Provinsi Jambi selama ini dikenal sebagai komunitas yang tinggal di pedalaman hutan. Tak hanya sebagai rumah, hutan bagi orang Rimba adalah sumber penghidupan sejati. Demi menjaga hutan yang tetap lestari, sekelompok orang Rimba di Jambi berusaha keras menanam dan memelihara jernang. Bagi orang Rimba, jernang adalah buah kehidupan. Jika hutan masih bisa ditumbuhi jernang, artinya hutan itu masih alami. Sebaliknya, jika tidak, hutan tersebut sama saja telah mati. Jernang dikenal sebagai buah mahal dan dihargai 2,5 juta rupiah per kilogram. Jernang bermanfaat sebagai bahan baku marmer, alat-alat batu, keramik, cat kayu, farmasi, kertas, serbuk pasta gigi, hingga ekstra tenun. Secara tradisional, buah jernang sejak lama dikenal sebagai salah satu ramuan obat-obatan yang ampuh. Oleh orang-orang Rimba, bahkan di Eropa, jernang juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat disentri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wa Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Mm-mm. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Nah, yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jeriginya namanya kami. Itu,
1: datuk, lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu tuh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tuh kita beli jadi itu dasar wei, kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya itu namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei ya?
2: Iya, sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh. Kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaring itu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang sahabat. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selam melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sambutnya beli bekap kajamban bambu tu yang saat ini tu kan jerigi kami bilang tu udah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang ni Manalo sekarang ni bikin rumahan sudah tu bikin orang berkebun agak sulit juga.
0: Namun Wa Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigen ada itu. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi, yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wa Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang seorang-seorang tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wa Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat pengawas.
2: Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, sebenarnya kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC. Sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Ponmaswas ini ya, itu yang positif langkah positif yang kami halangi yang itu tidak boleh lagi kan itu. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Ponmaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan tidak beban lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang di alam warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi Kanti-Kanti. Jasa pengiriman barang JNT Express, penyedia layanan logistik berskala global, menggelar JNT Fun Run Jambi 2026 dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-11. Menghadirkan kategori lari 5 kilo, kegiatan ini diikuti 1.500 peserta dari masyarakat umum, komunitas lari, pelanggan, mitra bisnis hingga karyawan JNT Express. Melalui kegiatan ini, JNT Express mengajak masyarakat ikut menjadi bagian dari momentum perjalanan perusahaan sekaligus memperkuat interaksi langsung dengan pelanggan dan komunitas Jambi. General Manager JNT Express Cabang Jambi, Tommy, mengatakan bahwa perjalanan JNT Express selama 11 tahun tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pelanggan, mitra, karyawan, dan juga masyarakat. Sebagai informasi Kanti-Kanti, aktivitas lari kini bukan lagi dipandang sebagai aktivitas olahraga semata. Karena saat ini lari sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat yang diasosiasikan dengan kebugaran hingga interaksi sosial. Jadi ada riset yang dilakukan oleh Garmin ya, yang menunjukkan bahwa lari ini menjadi olahraga terfavorit warga Indonesia. Dan lebih lanjut, riset yang dilakukan oleh Snapcart juga menunjukkan bahwa 24% responden pernah mengikuti acara lari, dan bahkan 15% lainnya sering mengikuti acara lari. Tidak sekedar lari, JNT Fun Run Jambi juga menghadirkan sejumlah aktivitas yang dapat dinikmati peserta setelah menyelesaikan lari. Rangkaian kegiatan meliputi games dan kuis interaktif, door prize, hingga penampilan spesial dari Aldi Taher. Dan tidak hanya itu, pengalaman peserta dengan JNT Express juga dimulai sejak sebelum hari pelaksanaan. Pendistribusian respect peserta itu dilakukan dengan menggunakan layanan JNT Express. Pengintegrasian layanan tersebut menjadi salah satu cara JNT Express menghadirkan pengalaman yang relevan dengan bisnis perusahaan, sekaligus juga dekat dengan preferensi pelanggan saat ini. Dalam gelaran tersebut, para peserta yang hadir berasal dari beragam kelompok usia dan wilayah. Sejumlah peserta masih berusia pelajar, sementara bagian lainnya datang dari luar kota Jambi untuk mengikuti acara ini. Dan Kanti-Kanti, JNT Express juga memberikan apresiasi kepada 3 pelari tercepat dengan hadiah logam mulia 1 gram untuk juara pertama, logam mulia 0,5 gram untuk juara kedua, dan uang tunai 500 ribu untuk juara ketiga. Selain itu, untuk 100 pelari tercepat juga akan mendapatkan diskon pengiriman pelaksanaan JNT Fun Run Jambi 2026 yang juga didukung tenaga medis di beberapa titik sepanjang rute lari serta tim medis mobile yang siap memberikan bantuan apabila peserta mengalami kendala kesehatan. Selain itu, Kanti-Kanti, JNT Express Tour menyediakan masker ya bagi peserta sebagai langkah perlindungan tambahan semata. Dan untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Tahukah kamu, dengan mengkonsumsi 2 telur setiap hari memiliki manfaat pada tubuhmu, yaitu menurunkan berat badan. Otak akan terlindungi oleh kolin. Vitamin D kompleks melindungi kulit rambut dan liver. Mata akan terawat, mengurangi resiko kanker, memperlambat penuaan dan penyerapan kalsium dibantu vitamin D.

0: ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: tenang.
1: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung.

0: itu hari ya, libur, libur sekolah ha? Hari Minggu aja. Kalau hari biasa kurang.
1: Habis COVID mulai kapan lagi dibuka? Habis COVID kemarin?
0: COVID kemarin itu ada dua kali itu. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trip ini tuh lama juga buka.
1: Buka dari jam berapa?
0: Dari jam 6 sampai jam 6 sore. 6 pagi, jam 7.
1: Masuk tiket?
0: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
1: Dalam sehari berapa?
0: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
1: Tidak termasuk parkir kan?
0: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu, kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah lebaran.
2: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
3: Berapa harga tunggak nih, Mak?
4: 3.000.
3: 3.000?
4: Iya.
3: Oh, satuan?
4: Apa?
3: Satuan?
4: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000. Oh. Kami beli uang antak kami 2.500. 500.
3: Ngambil di dosen mana?
4: Iya, Haji Rawang, mau. Kami ngambil.
5: Mak ni banyak jual gelang ada, gelang tanah anak.
4: Gelang untuk gelang anu ada. Oh, gelang bayi ada.
5: Oh, gelang bayi.
4: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli. Gelang bayi, tang

udah denger kan cover lagu aku, pada seneng gak? Nah kalau pada seneng langsung aja di like, di share ke teman-teman kalian, terus di komen nih, jangan lupa ditulis kolom komentarnya lagu apa selanjutnya, boleh request, nanti aku baca itu satu persatu. Dan jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya. Oke, okay? Thank you.

Ya, ganti-ganti memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai mengancam kesehatan masyarakat ya. Berdasarkan laporan Satgas Karhutla per 14 September 2026, indeks standar pencemaran udara di Kabupaten Muara Jambi menembus angka 231 dengan parameter krisis atau parameter kritisnya PM2,5 yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Selain Muara Jambi, wilayah lain seperti Kota Jambi 166, Tebo 140, dan Tanjung Jabung Timur 134 juga berada pada kategori yang tidak sehat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi sebatas isu lingkungan, melainkan sudah menjadi ancaman kesehatan publik. Ivan Wirata, anggota Dewan Dapil Muara Jambi Batanghari, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma. Sekretaris DPD Golkar Jambi itu menegaskan indikator keberhasilan penanganan karhutla kini harus diukur dari keselamatan warga dan membaiknya kualitas udara, bukan sekedar hitungan luas lahan yang sudah terbakar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

Sahabat budaya, tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba? Ini adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda. Di utara Provinsi Jambi letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Sahabat budaya, suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku. Sesuai dengan budayanya, dalam lingkungan kehidupannya, dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Ya, ganti-ganti cuaca panas seperti saat ini bisa membuat daya tahan tubuh kita itu menurun ya. Selain fungsi lainnya, tubuh kita ini memiliki sistem daya tahan tubuh yang terus-menerus melawan infeksi untuk mengurangi risiko beberapa penyakit. Agar tubuh ternutrisi dengan baik, sangat penting ya bagi kita untuk menyediakan energi bagi tubuh agar bisa melanjutkan aktivitas rutin sehari-hari. Tapi ada kalanya kita itu kekurangan nutrisi dan saat itulah kita membutuhkan sesuatu yang ekstra untuk menjaga diri kita itu tetap aktif, berenergi, dan sehat, terutama selama perubahan cuaca. Tentu saja ada beberapa makanan super ya untuk meningkat kekebalan tubuh yang memberikan nilai atau manfaat nutrisi tambahan. Dengan meningkatnya merkuri, ada peningkatan permintaan akan cairan, elektrolit, antioksidan, protein, dan juga serat tambahan untuk melawan infeksi dan tetap bugar. Ada beberapa makanan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ketika panas seperti cuaca sekarang ini. Jadi ganti-ganti yang pertama itu konsumsi buah semangka. Ini paling banyak tersedia ya karena kaya akan likopen, vitamin C dan juga karotenoid dengan kandungan air 90% dan gula 6%. Tentu bisa dikonsumsi dalam bentuk potongan dadu, irisan ataupun jus, sempurna untuk tetap terhidrasi dan menjaga tingkat energi. Yang kedua ada plum hitam yang terkenal tetapi jarang dikonsumsi. Ketika sudah matang, rasanya itu manis, agak asam dan sepat, serta melapisi lidah kanti-kanti dengan noda ungu. Mangga merupakan raja buah ya, ini banyak juga tersedia. Buah tropis berwarna kuning ini mengandung beta-karoten, antioksidan, kalium, dan juga magnesium yang tidak hanya mengurangi peradangan ya, tetapi juga menjaga tekanan darah tetap terkendali dan kandungan seratnya yang tinggi meredakan sembelit. Jus mangga mentah juga kaya akan kalium, magnesium, dan mangiferin yang membantu untuk mencegah sengatan matahari. Dan ganti-ganti, konsumsilah buah-buahan dan juga perbanyak minum air putih ketika musim kemarau seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan kebakaran hutan dan lahan, kurangi aktivitas berat di luar ruangan. Jangan lupa kalau beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker untuk menjaga serangan kabut asap yang tentunya akan mengganggu aktivitas ganti-ganti semua.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 4 Jakarta ya, untuk mengikuti program siaran berjaringan hari ini, Suara Budaya Nusantara, tentunya bersama RRI Jakarta dan juga RRI Medan, dengan mengambil tema Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli, dengan narasumber Dr. Andes Datu Khairul Anwar selaku Sekretaris Umum Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu, dan tentunya akan dipandu oleh rekan kita dari host RRI Jakarta, Jo Aditya, dan juga host dari RRI Medan, Kiki Koswara.

0: bocor.
1: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
2: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
1: Oh gitu? Gimana?
2: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
1: Buset, udah tua banget ya?
2: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
2: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491 peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini. Karena
2: biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik, gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Pokoknya panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu ya.
3: Betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya bepantun juga lah nih bah. Biasa kami gitu
2: bepantun nih,
3: menyulam katun darah Melaka
2: patut.
3: Iya sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya itu diawali sebelum mengadakan pernikahan. Diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisi. Dari Merisi kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya. Betul.
3: Merisi itu artinya betanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Dalam merisik ini sangat bagus.
2: Iya.
3: Disinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun. Pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setamu pakat. Jadi syarat pun ditentukan juga disitu.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi Pak. Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitpam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara.
2: Ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allahumma firlaha warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Ya. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Wajah
3: ada rasa harus.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori, bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang Telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya Telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari Telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang, tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah. Tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai Telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak anak perempuan namanya nggak ada nggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya jelasnya media Telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi, sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah ya, semuanya pun dah usia, ya kan.
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apalagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, uak lagi kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah di Risik Besar ini udah tinggal enak, udah nggak ada tawar menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah,
2: ke Mekah yang belum,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum, di Risik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah? Di situ.
2: Di situ Merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari Merisik kecil ke Merisik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Risik kecil, udah pas, baru nanti
2: dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan
3: ya.
2: Di Risik. Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3. Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polande sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar,
2: maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat
3: sah akad mahar. Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Dan di malam hari?
3: Iya malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Jadi sama juga, pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya, tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah. Ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, merisik kecil, merisik besar. Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya? Ya,
3: biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya. Ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu. Ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
2: dari awal
1: ya.
2: Pernikahan begitu ya
1: awal, dari awal justrunya
2: sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya
1: bisa jadi macomblang ya siap deh kalau gitu tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat tapi nanti bentar lagi ya Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promo FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ajoritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah ya. Adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08-1161-44248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08-12-11-24-928 ya, biar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Ya?
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis,

0: supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto selaku Ketua UMKM Muara Jambi mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
1: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten, yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja, Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi kerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, ya istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut. Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di yang ini Kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun. Yang pertama ya tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran. Jangan sia-siakan, mari kita isi itu gerai-gerainya sehingga memang UMKM kita kembali bangkit, kita kembali jaya di negeri sendiri.
0: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Biyau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti penjaga demokrasi adalah seluruh elemen atau pilar yang berfungsi mengawal, melindungi, dan memastikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, serta kedaulatan rakyat tetap tegak dalam suatu negara. Di Indonesia, istilah ini tidak merujuk pada satu lembaga tunggal ya, melainkan sinergi dari berbagai pihak. Ada aktor-aktor utama yang memegang peran sebagai penjaga demokrasi, seperti lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Ini lembaga seperti KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, dan juga Bawaslu, bertugas memastikan proses sukses kepemimpinan dan pemilu berjalan secara jujur, adil, transparan, dan juga tentunya akuntabel. Ungkapan KPU dan Bawaslu tidak berdaya mencerminkan kritik tajam dari publik, pengawas pemilu, serta organisasi masyarakat sipil terhadap melemahnya efektivitas dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut di dalam menjaga integritas demokrasi. Ketika KPU dan Bawaslu dinilai tidak berdaya, kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa faktor struktural dan politik ya, seperti lemahnya penegakan hukum dan sanksi. Bawaslu seringkali dianggap hanya menjadi macan kertas karena keterbatasan wewenang eksekusi, meskipun pelanggaran administrasi atau politik yang ditemukan, mekanisme di sentra Gakumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan seringkali berujung pada jalan buntu atau sekedar sanksi teguran ringan yang tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Keterbatasan menghadapi pelanggaran netralitas aparat, tantangan terbesar yang membuat lembaga ini terlihat tidak berdaya yaitu maraknya pelanggaran netralitas ASN, pejabat daerah, hingga dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kontestasi politik. Ketika berhadapan dengan kekuasaan struktural, pengawasan teknis dari Bawaslu seringkali mengalami hambatan besar. Dan masalah integritas internal serta konflik regulasi. Jadi kualitas pemilu itu dianggap menurun ketika penyelenggara pemilu sendiri tidak ataupun tersandung ya masalah etik. Beberapa kali Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi etik kepada komisioner KPU maupun Bawaslu. Selain itu adanya tumpang tindih regulasi atau ego sektoral antar lembaga seringkali membuat kondisi di lapangan berjalan tidak efektif. Tekanan politik dan desain kelembagaan, proses seleksi komisioner yang syarat dengan kepentingan politik di DPR tentu memicu kekhawatiran bahwa kemandirian atau independensi lembaga ini telah terkooptasi sejak awal. Akibatnya, alih-alih bertindak tegas sebagai wasit yang adil, kedua lembaga ini rentan terjebak dalam kompromi politik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Masih bisa bertemu di Perempat RRI Jambi edisi sore, Kanti-Kanti ya. Dan ya, untuk Mas Andre, terima kasih untuk kebersamaannya sudah pulang kayaknya nih Mas Andre nih. Selamat beristirahat ya. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi yang lain ya. Kanti-Kanti, di kebersamaan kita di Prodangdut di 0811-6707-9920 bisa juga lewat WhatsApp nantinya ya. Kalau misalnya mau kirim WhatsApp, mudah-mudahan saya bisa ngebacain gitu ya. Tapi kalau tidak ya sudahlah, kita ikutin di 0811-6707 di telepon Kanti-Kanti ya. Ya, selamat sore untuk Kanti-Kanti yang sudah sedari tadi bersama di Perempat RRI Jambi ya. Mungkin sudah dari subuh tadi, siang sampai saat ini masih di 99,2 MHz ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya Kanti-Kanti di kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai ke hari ke-15 di bulan September 2026 Kanti-Kanti ya.

0: Iya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Di tema kita di sore hari ini adalah mana yang lebih seru nih, ganti-ganti ya, karena ini kan bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional ya. Jadi menurut ganti-ganti nih, kalau tema sore ini di Prodangdut, kita punya tema yang agak sedikit menggelitik mungkin ya, karena apa ya, temanya itu mana yang lebih seru ya, mana yang lebih seru, demo masak apa demo aspirasi ya. Ya, jadi mana nih, demo masak kan berarti masak-masak. Nah, kalau demo aspirasi, mana nih ganti-ganti yang lebih seru menurut ganti-ganti ya. Iya, di 0811-6707-9920. Selamat sore dulu deh untuk ganti-ganti yang jauh di sana, ganti-ganti tapi bisa dengerin siaran Pro 4 RRI tentunya lewat RRI digital ya. Bisa dengerin walaupun di ujung Sumatera ataupun di wilayah timurnya Papua, ganti-ganti ya, tapi bisa dengerin siaran Pro 4 RRI. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Cili?
0: Kabar baik, Mang Ajum.
1: Kabar baik juga, Cili, alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi anu aja, monitor aja, Cili, duduk-duduk.
0: Oh, lagi duduk-duduk. Sudah, sudah sholat asar belum?
1: Belum, Cili, lagi ngecek rumah, Cili.
0: Ngecek apa?
1: Ngecek pondok
0: kan di sini. Oh, iyalah. Mang Ajum, menurut Bang Ajum, mana ya yang lebih seru nih, ikut demo masak atau demo aspirasi?
1: Menurut saya demo aspirasi lah, pilih.
0: Oh, berarti mau menyuarakan aspirasi ya?
1: Iya, kalau aspirasi kadang-kadang mungkin aja pilih-pilih, kalau udah di demo udah didengar, pilih.
0: Gitu ya. Iya, emang Mang Ajum pernah ikut demo di mana, Be?
1: Kalau ikut demo enggak cuma nonton gue, Cili.
0: Kenapa?
1: Kalau ikut-ikutan enggak, cuma merhatikan aja dari media sosial aja, Cili.
0: Oh, memantau dari media sosial. Kenapa tidak ikut kan katanya?
1: Lebih seru gitu, Cili.
0: Oh, kan katanya tadi lebih seru demo aspirasi. Berarti kan boleh ikut.
1: Kalau aspirasi kan kalau ada apa yang enggak cocok ini, kalau dari demo udah ada didengar gitu.
0: Tidak didengar gitu ya. Oh, jadi lebih seru demo aspirasi ya.
1: Iya,
0: tapi jangan bikin kerusuhan kalau ikut demo.
1: Iya, betul, demo yang itu yang damai gitu.
0: Demo aspirasi tapi damai, bukan yang rusak dan rusuh ya.
1: Iya, bukan demo namanya.
0: Iya, betul sekali. Oke lah, Bang Ajum, mau lagu apa nih? Saya tawarin lo lagunya. Hah?
1: Boleh saja judulnya.
0: Boleh saja?
1: Iya, dari Om Irama.
0: Boleh saja. Aduh, lagu tahun berapa itu? Nanti dulu ya, saya mau belajar dulu nih. Maklum, anak baru kalau disuruh. Oh iya. Oke, ada nih. Yuk, boleh saja, iyalah.
1: Ya, saya buat semuanya aja mendengar Pro 4 saya. Monitor aja.
0: Oke, yuk, makasih.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di belakangnya Mang Ajum ya. Mang Ajum lebih suka demo aspirasi. Jadi bisa menyuarakan unek-unek lah ya ke pemerintah gitu, biar didengar gitu. Nah, kalau ganti-ganti nih suka yang mana nih? Demo masak atau demo aspirasi ya? Kalau demo masak kan hasilnya ada tuh, ganti-ganti ya, kita bisa menikmati semuanya. Kalau demo aspirasi, kita bisa menikmatinya dari hasil yang kita ungkapkan itu bisa dipenuhi, ganti-ganti ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Assalamualaikum, Celis.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal.
2: Apa kabar, Celis?
0: Kabar baik. Bang Ijal di mana nih? Masih di pasar apa udah balik?
2: Udah di rumah, sih.
0: Oh, sudah di rumah. Iyalah, iya. Lagi istirahat atau lagi apa nih?
2: Ini lagi siap-siap nih, Cina, ke tempat kakak di Marene, Ci.
0: Oh, ada acara?
2: Acara tidak, cuma kami kan kadang sekali seminggu atau
0: oh, kumpul-kumpul. Oh, iya, kumpul-kumpul gitu ya. Iya. Bang Ijal suka demo masak apa demo aspirasi? Mana yang lebih seru?
2: Kalau menurut saya pribadi sih demo aspirasi sih.
0: Demo aspirasi. Pernah ikut demo Bang Ijal?
2: Ya.
0: Pernah ikut demo?
2: Belum nampaknya.
0: Apakah ada keinginan untuk ikut demo nih?
2: Kalau keinginan sih kayaknya
0: ada sih, cuman
2: kita kan tentu sesuai dengan apa yang apa kan aspirasi yang kita apa inginkan
0: iya,
2: tapi nampaknya belum ada.
0: Tapi keinginan tuh ada kalau misalnya menyangkut apa yang mau kita inginkan ya.
2: Betul sih. Demo ini kan bukan asal ikut-ikut kan orang itu kan asal ikut-ikut tapi si demo orang demo awak tahu apa yang di demo itu kan tidak tahu kan.
0: Betul. Jadi ikut-ikutan
2: kita demo ini kan untuk menyampaikan aspirasi gitu. Nah, tentu ada tujuannya
0: jadi betul
2: yang main demo orang demo awak kita tidak tahu apa yang tujuannya
0: kadang dikasih nasi bungkus sudahlah gitu ya kan
2: dikasih nasi bungkus dikasih uang sekian demo jadi cuma untuk pengerahan massa
0: tidak tahu tentu tujuannya apa ya Bang Ijal ya
2: tujuannya kadang ditanya tujuan demo apa tidak tahu yang penting demo
0: iya Bang Ijal mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa sih? Atas Nama Cinta sih.
0: Wih, Atas Nama Cinta. Atas Nama Cinta. Ada enggak nih Atas Nama Cinta? Siapa yang nyanyi sih?
2: Lewaldi sih.
0: Oh iya. Iya, boleh.
2: Selamat sore, selamat aktivitas ya selalu. Ada Mang Ajun jadi Rudi, Wati Yupa, ya Kakak Butet, Mundrahan, cepat pulih ya.
0: Kenapa Kak Butet?
2: Katanya kemarin sakit sih, masuk rumah sakit, tapi sudah pulang kayaknya.
0: Oh, sudah pulang. Sakit apa Bang Ijal?
2: Itu kurang tahu juga.
0: Belum, ya. Nanti kita korek keterangannya ya. Iya.
2: Makasih.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Kak Butet cepat sembuh Kak Butet ya biar suaranya menggelegar ya. Biar lagunya Gunung Masurai ya. Selamat istirahat lah ya buat Kak Butet kalau lagi istirahat. Semoga cepat sembuh ya. Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Andi Cakrawinata.
0: Siapa?
3: Andi Cakrawinata.
0: Di mana nih?
3: Simpang Kawat.
0: Oh, Simpang Kawat. Ya, lagi apa nih?
3: Lagi istirahat dulu, Kak. Ini Kak Uci ya?
0: Kak Uci siapa?
3: Ini siapa nih?
0: Mbak Elis ini, Mbak Uci di sebelah.
3: Oh, Elis. Apa kabar, Elis?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat.
3: Apa temanya Elis?
0: Temanya mana yang lebih seru, demo masa atau demo aspirasi?
3: Saya enggak boleh demo untuk orang inilah.
0: Jadi
3: nanti ikut-ikutan terlibat nanti kita tidak berbuat nanti ikut-ikut ke bawah gitu.
0: Terlibat apa nih?
3: Ya kadang-kadang mereka itu enggak tahu apa yang di mau sampaikan kan yang ikut-ikutan itu. Jadi ya merusak fasilitas umum apa segala macam kan itu tidak boleh kita takutkan kalau
0: gitu.
3: Tadi tidak apa-apa merusak fasilitas umum apa dan
0: Ya jangan
3: ikut-ikutan.
0: Itu tergantung. Iya. Itu kan tergantung kitanya nih, Bang. Kalau kita memang enggak mau ikut-ikutan kan enggak bisa ikutan juga.
3: Iya, ya.
0: Oke deh. Apa nih lagunya nih?
3: Saya minta lagu dari Suri Devi, Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Apa?
3: Dari Suri Devi, Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Oke, nanti dicari ya. Jadi Matahari.
3: Salam sehat. Salam pertama buat Kak Celi. Salam sehat selalu. Lancar rezekinya banyak umur.
0: Amin.
3: Amin. Terus buat Nona Rika yang ada di Ternate. Salam sehat, salam sayang. Semoga baik-baik saja kalau ingin menutup militer sayang. Semoga jika diberi kesehatan sama keluarga besar. Amin. Bukan ayat yang ada masalah.
0: Amin.
3: Terus buat tadi Cinta, Mbak Vero, Pak Adeng, Markan, Kadir
0: Oke, semuanya saja. Oke.
3: udah jembatan rumah.
0: Oke, semuanya ya, Bang.
3: Oke,
0: Waalaikumsalam.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan kalau misalnya lagunya lagi jalan, ganti-ganti, kalaupun nelpon ya nggak bakalan saya angkat gitu ya, karena kan lagunya lagi diputar gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk di 0811-6707-9920 itu pas lagunya lagi emang udah selesai gitu ya. Jadi kalau lagi diputar ya nggak bisa, ganti-ganti ya. Harap maklum ya, karena kan nggak mungkin bisa tabrakan nih mana yang telpon, mana yang lagu gitu ya. Halo, selamat sore.
1: Bro Dangdut.
0: Bro Dangdut, siapa ini?
1: Assalamualaikum,
0: Ci. Waalaikumsalam.
1: Lupa, Ci.
0: Oh, Amar yang ganteng katanya itu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Kenapa, Ci?
0: Kenapa?
1: Kasih nama itu.
0: Kasih nama siapa tuh bagusnya?
1: Ya udah dibilang tadi.
0: Oh, iya dah. Itu ya. Dipatenkan itu ya. Lagi apa nih, Bang Amar?
1: Hah?
0: Lagi apa nih?
1: Lagi duduk santai di sini.
0: Oh, sudah mandi?
1: Oh, belum.
0: Sudah sholat?
1: Sholat yang belum.
0: Asar dong?
1: Iya,
0: asar belum. Iya, Bang Amar, mana yang lebih seru menurut Bang Amar nih? Demo masak atau demo aspirasi?
1: Gak pernah ikut demo, Ci.
0: Hah? Gak pernah?
1: Gak pernah ikut demo.
0: Semuanya demo masak juga gak pernah?
1: Iya, tapi kalau saya suka kayaknya demo masak, seru kayaknya.
0: Oh, demo masak ya. Bisa dimakan, ya kan?
1: Iya,
0: udah selesai. Kalau misalnya enak, bagus, bisa menang.
1: Iya, benar.
0: Oh, jadi gak suka ya di demo ya?
1: Iya.
0: Gitu. Dan tidak pernah ikut sama sekali ya, Bang?
1: Iya. Demo perasaan aja.
0: Demo perasaan. Demonya perasaan. Aduh, iya dah. Sama siapa tuh perasaannya?
1: Hah? Sama ada deh.
0: Oh, ada deh. Oke, deh di garis bawahin ya. Oke, Bang Amar, lagunya apa nih? Ini aku tawarin lagu lo.
1: Lagunya Bingkisan Luka deh.
0: Enggak tahu. Bingkisan mah tuh kalau bingkisan itu kan hadiah.
1: Ya.
0: Ini bingkisan apa nih?
1: Bingkisan luka.
0: Bingkisan luka.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya. Yang dia itu siapa ya? Yang cowok?
0: Saya nggak tahu, nggak kenal. Dia belum kenal lah nama aku.
1: Mungkin kenal sama Cil.
0: Ah, iya dah. Oke.
1: Okay. Ada lagunya?
0: Insya Allah.
1: Ini lagunya tak terlalu ini.
0: Yo.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya. Saya udah masuk ini selalu kompak, selalu aja.
0: Yo.
1: Buat ini sempat siap kayak selalu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Sama
0: yuk, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar ya, yang lagi istirahat, mungkin baru selesai aktivitas atau baru selesai kerja ya. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih. Halo, selamat sore.
2: Sore, Mbak.
0: Ih, udah sehat nih kayaknya, kalau udah ceria
2: amin,
0: gitu udah sehat.
2: Ya Allah, amin ya Allah.
0: Emang sakit apa ini, Kak Butet?
2: Darah rendah kali.
0: Apa?
2: HB-nya rendah.
0: Oh, HB rendah.
2: 4.
0: Oh, 4?
2: Iya.
0: Oh, kalau yang itunya tensinya normal.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Oh, kalau 4 itu jauh ngedrop itu.
2: Iya, itu lah, Pak. Ya Allah.
0: Berapa hari di rumah sakit?
2: 3 malam lah.
0: Wah, lumayan.
2: Iya.
0: Awal
2: maksudnya sih.
0: Iya. Terus sekarang gimana? Udah naik HB-nya?
2: Sudah 7,5 gitu.
0: 7,5 mesti 10 loh.
2: Iya.
0: Masih harus naik.
2: Normal.
0: Iya, normal. Kalau emang mau normal ya 12 tuh masih jauh itu, mau sampai ke situ. Banyak minum yang lemak-lemak deh kayaknya tuh, susu.
2: Makanan enak. Tapi nanti takut kolesterol.
0: Kolesterol ya enggak lah, kan ada keseimbangannya tuh.
2: Iya,
0: Kak Butet, mana yang lebih seru, demo masak atau demo aspirasi?
2: Demo masak.
0: Demo masak.
2: Iya, rame-ramenya.
0: Lebih seru kayaknya ya.
2: Seru kali, pokoknya lucu lah.
0: Lucu.
2: Tapi nggak pernah kok ikutan.
0: Nggak pernah ikutan.
2: Nggak, cuma lihat aja.
0: Oh, lebih senang lihat ya.
2: Iyalah.
0: Nggak iya
2: ini
0: deh.
2: Lo nggak apa sih apa itu ya nggak. Enak tengok aja.
0: Oh, enak gitu. Ditengok aja lah ya. Iya deh. Oke, Kak Butet, lagunya apa nih?
2: Lagunya
0: Gunung Masurai.
2: mana boleh. Gak boleh kan. Langgut kan Mbak Li.
0: Iya.
2: Lagunya apa itu ya?
0: Apa itu?
2: Ini
0: apa?
2: Secawan madu dari Christina.
0: Secawan?
2: Madu.
0: Sedikit kali lah secawan.
2: Iya, secawan aja. Madunya kan banyak.
0: Oh gitu. Oke okay. Kalau iya, kalau nggak ada Christina, Vita Alfi aja ya.
2: Iya, tapi biasanya Ono.
0: Ono. Iya, iya. Deh.
2: Pokoknya sama semuanya aja lah Mbak Isya.
0: Oke. Okay.
2: Ya malu kita ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ganti-ganti ternyata Kak Butet udah sehat alhamdulillah, dan yang pasti habinya harus normal tuh Kak Butet ya. Kita terima lagi telepon ganti-ganti. Halo selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya tuh?
1: Baru bangun tidur.
0: Ya Allah, mandi dulu kek, sholat asar dulu kek, baru angkat telepon gitu.
1: Ketiduran Cik Li,
0: ketiduran maunya mandi dulu tuh sebenarnya. Iya. Mbak Wati, mana yang lebih seru menurut Mbak Wati, demo masa apa demo aspirasi?
1: Apa menurut?
0: Demo. Temanya itu kalau menurut Mbak Wati mana yang lebih seru nih, demo masa atau demo aspirasi?
1: Enggak ada yang mau semua demo-demo.
0: Enggak mau demo. Demo masa tuh seru loh, masak-masak memasak. Misalnya. Oh, alah, demo masa itu kan berarti bukan demo ini.
1: Iya, tahu kalau demo masa itu kalau ada orang yang promo-promo panci-panci gitu loh, Cis, ada promo-promo gitu loh.
0: Bukan, itu lain itu. Kalau demo masa itu misalnya gini, yuk satu acara ada demo masa dengan bahan ubi. Nah, gitu diciptakanlah bikin ubi itu dibikin makanan seperti apa gitu, kreativitas kalau demo masa itu.
1: Nggak pernah ikut sih kalau demo masa gitu terus.
0: Nggak pernah ikut. Gitu, jadi demonya T1W ya?
1: Yang demo aspirasi itu nggak ikut.
0: Gitu, demo T1W lah ya? Iya, adalah habis ini mandi ya, jangan lupa nggak mandi. Apa?
1: Lagunya apa sih yang bagus ya?
0: Kenapa tuh?
1: Aku mau lagu Mas.
0: Jangan yang tahun 70-an ya, aku belum lahir ya.
1: Lagunya kan berapa sih?
0: Iya, minta tahun 60-70 ya, enggak ada lagi pun di sini.
1: Lagunya ini aja deh. Aku begini kok belum boleh.
0: Apa tuh?
1: Jadi apa tuh Cik Li lagunya kok yang baru-baru?
0: Apa?
1: Apa?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Dokter Cinta.
0: Apa?
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Sudah. Ya, Epita Mala ya.
1: Enggak, itu ada orang belanja.
0: Enggak, maksudnya Dokter Cinta ini Epita Mala.
1: Epita Mala.
0: Ya dah. Oke, layanin dulu dah orang tuh.
1: Iya.
0: Oke ya. Oke, yuk.
1: Yuk, makasih dulu.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan kita masih punya waktu, Ganti-Ganti ya, dan paling 2-3 penelpon atau 4 penelpon lagi ya. Oke, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Iing.
1: Iya, sehat. Yuk, pakai ini Indomie sih kok, iya?
0: Iya, saya pakai Indomie ya. Saya pakai Indomie, Bang. Nggak, saya suka pakai mie putih cuman.
1: Iya, cuman tak mie Indomie.
0: Indomie, iya. Bang Iing lagi di warung.
1: Iya, jadi saya dilancar beras.
0: Ngelancar beras?
1: Cari beras.
0: Oh, gitu. Iyalah, Bang Iing kalau ditanya mana yang lebih seru, demo masak atau demo aspirasi?
1: Demo masak lah gitu. Cari pengalaman,
0: ya. Cari pengalaman ya. Kalau demo aspirasi kadang disalahgunakan kadang tuh ya. Iya, berarti masih di warung nih ya, Bang Iing. Lagi rame kayaknya tuh.
1: Iya, cari beras.
0: Cari beras. Ya udahlah, lagunya apa nih, Bang Iing?
1: Minta Takwa be.
0: Takwa?
1: Iya, penyanyi Putra Sunda di cover lagu baru. Jadi memang lagu lama tapi penyanyi Putra Sunda tuh.
0: Putra Sunda?
1: Iya, Takwa gitu
0: loh. Judulnya Takwa.
1: Iya.
0: Oh, ya udah nanti dicari ya, Takwa.
1: Iya. Yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih saya terima teleponnya di 08 11 6707 9920. Halo, selamat sore.
2: Sore kembali, Cik Lis.
0: Oke, oh, Bu Desila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Desila. Apa kabar?
2: Sehat, Dik.
0: Sehat. Iya, sehat. Lagi apa nih, Bu Desila?
2: Lagi mau OTW ke dapur.
0: OTW ke dapur. Tadi di depannya berarti ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau sekarang sore OTW ke dapur tuh mau masak apa tuh?
2: Mau masak teh.
0: Berarti untuk nanti malam ya. Udah makan malam. Iya. Oke lah. Jadi dua kali masak kayaknya tuh.
2: Kalau nasi sekali sih, kalau lauk kadang dua kali gitu.
0: Harus ya gitu ya. Harus tukar-tukar kayaknya lauknya ya.
2: Iya. Bosan kalau untuk itu. Sekali satu macam itu. Makan gitu, walaupun dua orang kan berganti gitu.
0: Iya. Oke lah.
2: Ya, sehat asal keluarga.
0: Alhamdulillah ya. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak Bu Desila hobi, bukan hobi. Mana yang lebih seru, demo masak atau demo aspirasi?
2: Demo masak.
0: Demo masak. Kalau misalnya ada satu kegiatan demo masak dengan bahan dasar ubi kayu gitu ya.
2: Ubi kayu itu bermacam-macam.
0: Iya, bisa dibikin apapun ya kan?
2: Ubi kayu itu bermacam-macam pokoknya.
0: Bisa dibikin makanan, cemilan ya, Bu Desila?
2: Iya. Bikin kolak, bikin
0: semuanya bisa.
2: Bikin getuk.
0: Jadi iya, jadi getuk itu yang enak tuh ya.
2: Iya, boleh sering. Punya ubi sendiri.
0: Oh. Iya. Saking banyaknya. Bu Desila, lagunya apa nih?
2: Minta lagu ini yang dari Mega Mustika lah ya.
0: Apa tuh?
2: Bukan. Rana Rani.
0: Rana Rani.
2: Apa ya, Mbak ya?
0: Apa?
2: Ganti lampu aja. Masuk.
0: Apa nih lagunya?
2: Perceraian Lara aja lah.
0: Apa?
2: Perceraian Lara.
0: Perceraian
2: Lara.
0: Oh, Lara. Perceraian.
2: Oh, salamnya mesti aja lah, Ci ya.
0: Yuk.
2: Dari awal tadi lah. Semangat aja walaupun terus membara di dunia.
0: Yuk, boleh.
2: Yang bermasuk aja lah ya.
0: Yo.
2: Selamat tugas.
0: Iya.
2: Semoga Cik lancar ya.
0: Amin.
2: Keluarga sehat semua lah, Cik ya.
0: Iya.
2: Suan, Cik.
0: Yo, Suan.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti masih saya terima telepon 0811-6707-9920. Halo, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Sore.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi Muksin.
3: Iya.
0: Iya, lagi apa ini?
3: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk.
3: Iya.
0: Duduk di mana tuh?
3: Di rumah kakak.
0: Oh, lagi di sana ya.
3: Iya.
0: Oke lah. Jadi habis aktivitas.
3: Lagi apa, Mbak?
0: Kenapa?
3: Lagi apa ini?
0: Oh, saya lagi ini, lagi ngomong sama Bang Andi Muksin. Iya.
3: Iya.
0: Oke lah, Bang Andi Muksin, sehat-sehat selalu. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Mbak, lagunya gampang-gampang aja lah.
0: Apa?
3: Dari Mansur S. Judulnya Penantian.
0: Dinantiin terus kok nggak datang-datang kayak mana tuh?
3: Iya, makanya ditunggu Mbak datangnya kemarin ke sini.
0: Oh. Oke lah, yuk.
3: Insyaallah ketemu semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Muksin. Di belakang Bang Andi Muksin ganti-ganti ya untuk kebersamaan kita di Jambi. Kok Jambi Bedendang? Di Prodangdut ganti-ganti ya edisi hari ini ya. Saya masih terima teleponnya nih ya. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Ini Mbak Vina di Kampar Riau.
0: Mbak Vina?
4: Iya, di Kampar Riau.
0: Di Kampar Riau.
4: Iya, Kak.
0: Oke, lagi apa nih Mbak Vina?
4: Lagi nyantai ada
0: santai. Oke, lagi nyantai, lagi dengerin siaran Perempat Era di Jambi ya.
4: Iya,
0: Kak. Baru pertama kali nih kayaknya sama Mbak Vina ya.
4: Dari dua kali sama Kak ini. Kalau sama yang lainnya ada sharing kemarin.
0: Kemarin ada ya?
4: Ada digitalnya ada Mas Gara Trabal gitu
0: katanya. Oh, iya. Sehat ya Mbak Vina?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Gimana cuaca di sana?
4: Cuacanya cerah.
0: Ada asap juga enggak di Kampar Riau?
4: Kalau di daerah kita sekitar kita alhamdulillah enggak begitu. Para seperti itu yang lain gitu.
0: Oh gitu, tapi ada.
4: Semuanya diimbau waspada juga.
0: Gitu ya. Jadi ya, ada ya, tapi nggak ya, sebegitu parah ya.
4: Iya.
0: Oke deh, salam kenal buat Mbak Vina. Lagunya apa ini?
4: Ya, lagunya dari Lesti aja ya Kak.
0: Apa tuh?
4: Iyup.
0: Oh Iyup, oke.
4: Salamnya Bang
0: Kak Elis,
4: lagi berpuasa sampai tuntas. Semoga Elis keluarga dilancar rezekinya. Buannya Pak Iwa, Mbak Aurel, buannya Mbak Anita di Pulau
0: Tomang. Oke, semuanya. Oke, okay, yuk. Iya deh.
4: Tadi Bu Desila ya.
0: Bu Desila.
4: Terima kasih ya.
0: Yuk, makasih Mbak Vina.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat

2. Dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pelumpat RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Edisi hari ini 15 September 2026. Dan tentunya saya bersama rekan teknik, ada Bang Arsal, ada Bang Henry ya. Kita masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan juga berbagai informasi kita nanti sampai ke jam 18 insya Allah, ganti-ganti ya. Karena sebelum kita mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini, tentunya akan ada beberapa lagu-lagu religi terlebih dahulu.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi sore Iko atau Jambi petang Iko, ganti-ganti bersama saya Elis ya. Dan juga rekan teknik ada Bang Arsal, ada juga Bang Henry, ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti di satu informasi untuk kita semua di sore hari ini. Anak pintar bernilai akademik rendah mungkin dia menghadapi gangguan belajar, ganti-ganti ya. Ya, di mana dokter spesialis anak, sub spesialis tumbuh kembang, pediatri, sosial konsultan, ganti-ganti Farid Agung Rahmadi menyampaikan bahwa anak yang dinilai pintar tetapi nilai akademiknya rendah itu ada kemungkinan mengalami gangguan belajar spesifik, ganti-ganti ya. Karena dalam hal ini menurut dokter Farid Agung Rahmadi MSI Med SPA mengatakan bahwa gangguan belajar spesifik adalah gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan kesulitan menetap sedikitnya selama 6 bulan pada satu atau beberapa bidang akademik utama seperti membaca, menulis, dan matematika, ganti-ganti ya. Ya, di mana dalam seminar tentang disleksia pada anak yang digelar oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia secara daring pada hari ini, ganti-ganti, beliau menjelaskan bahwa SLD itu berkaitan dengan kelemahan spesifik pada proses kognitif tertentu, seperti fonologi, memori kerja, kecepatan pemrosesan, ataupun juga kemampuan visual spasial, ganti-ganti ya. Dan beliau mengatakan bahwa kondisi ini dapat membuat anak kesulitan mempelajari bidang akademik tertentu, tetapi dia memiliki kemampuan yang baik di bidang lainnya. Ya, dan beliau juga menekankan bahwa SLD tidak disebabkan oleh kecerdasan yang rendah, kemalasan ataupun kurang disiplin, ataupun juga kurang motivasi belajar ataupun kesalahan pola asuh, ganti-ganti ya. Dan beliau juga kembali menyampaikan bahwa anak yang mengalami SLD itu dapat memiliki kecerdasan umum normal atau bahkan tinggi. Dan menurut beliau bahwa anak dengan SLD itu sangat membutuhkan pendekatan dan juga dukungan yang berbeda, ganti-ganti ya. Dan beliau pun mengemukakan perlunya orang tua dan guru untuk memperhatikan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar seperti ini, ganti-ganti ya, terutama mengalami kesulitan belajar menetap, di mana kesenjangan antara pemahaman lisan dan juga capaian akademik, nilai akademiknya rendah pada bidang tertentu ataupun menolak untuk sekolah, ganti-ganti ya. Iya, dan terakhir beliau menyampaikan bahwa penanganan dengan anak dengan gangguan belajar spesifik seperti ini, ganti-ganti, itu memerlukan peran orang tua, guru, dan juga tenaga kesehatan, serta psikolog dan tenaga profesional terkait, ganti-ganti ya.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi sore hari ini. Ganti-ganti ya, di 51 menit ganti-ganti dari jam 17 sore. Sesaat lagi juga kita akan mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ganti-ganti ya untuk kota Jambi dan sekitarnya. Pastikan ganti-ganti sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadahnya di malam hari ini atau saat ini ya, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kita dengarkan pengajian. Nanti dilanjutkan tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

Baik, ganti-ganti, demikian tadi telah kita dengarkan bersama tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita semua diterimalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di Perempat RRI Jambi ya. Kita beralih sejenak ke beberapa lagu pop Indonesia untuk kebersamaan kita sampai ke jam 19. Ganti-ganti ya. Dibuka di satu lagu miliknya Fatur dan Nadila. Ganti-ganti tembang cukup lama dan hits di tahun 90-an. Ganti-ganti ya. 90-an terus masuk 2000 kayaknya. Iyalah ya. Iya deh, kita simak aja. Semua aku lakukan untukmu.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya,

0: Hanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan 4 lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Iya, ganti-ganti masih di Jambi Malam Iko, ganti-ganti masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga informasi kita sampai ke jam 19, sampai jam 20 ganti-ganti ya. Sekarang jam 19 sudah 4 menit meninggalkan jam 7 malam, ganti-ganti semangat di malam hari ini. Paling tidak ganti-ganti lagi mempersiapkan untuk makan malam ya bersama keluarga. Ya deh, pokoknya semangat di kebersamaan di saat ini ya, ganti-ganti apapun kegiatan yang dilakukan. Mungkin lagi sama anak-anak belajar apa ya, ngerjain PR bareng seperti itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah ataupun mempersiapkan segala sesuatunya buat besok ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di Perempat RRI Jambi. Aduh.

Ya, selamat malam untuk kanti-kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, kanti-kanti ya. Di 11 menit dari jam 19 dan nanti juga kita dapat mengikuti tanda waktu melaksanakan ibadah sholat isya di jam 19 lebih 15 menit.

أشهد أن محمد رسول الله.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Jambi Malam Iku.

0: Iya, ganti-ganti saat sekarang sudah 26 menit dari jam 19 malam, ganti-ganti atau jam 7 malam. Dan tentunya ada informasi untuk ganti-ganti semuanya. Iya, di satu informasi di mana Kementerian Pariwisata menyebut bahwa sebanyak 58,34% wisatawan mancanegara atau wisman itu berkunjung ke Indonesia untuk mencicipi kekayaan wisata kuliner ataupun juga gastronomi lokal, ganti-ganti ya. Dan hal ini pun disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana hari ini di Jakarta, ganti-ganti ya. Dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026. Dan Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, ganti-ganti, disebut memiliki ragam kuliner dengan identitas yang terbentuk dari tradisi lokal, kemudian dari hasil pertanian, serta budaya yang berkembang selama berabad-abad. Di mana dalam perspektif gastronomi Indonesia, kuliner mencakup ekosistem yang sangat luas, mulai dari peternakan, nelayan, produsen, kemudian juru masak, kemudian juga pelaku usaha hingga masyarakat yang menjaga dan meneruskan tradisi pangan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan dari sisi pariwisata, Widianti menyampaikan bahwa gastronomi dapat membuka pintu bagi seluruh pihak untuk mengenal budaya, tradisi, dan juga cerita suatu tempat, sehingga memunculkan keinginan untuk datang ke wilayah tersebut. Peluang melalui kuliner, menurut Widianti, bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke dalam negeri yang sepanjang tahun 2026, mulai dari Januari hingga Juli, itu telah mencapai 8,98 juta. Dan Kementerian Pariwisata sendiri menargetkan bahwa pada tahun ini kunjungan wisman bisa mencapai 16 sampai dengan 17 juta. Ya, ganti-ganti, dalam hal ini Kementerian Pariwisata mengusung program unggulan bersama Indonesia Gastronomy Network atau IGN bernama Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG sebagai upaya meningkatkan eksposur dan juga memperkuat posisi wisata kuliner Indonesia untuk daya tarik pariwisata ke pasar global. Di mana program ini mengajak pengunjung untuk bisa melihat lebih dan menyusuri akar budaya lokal. Ya, dan program ini juga kanti-kanti mengangkat asal-usul bahan dan juga hidangan, kemudian kearifan lokal, tradisi serta filosofi di balik makanan hingga cara menerjemahkan kekayaan itu dalam pengalaman gastronomi masa kini.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Ya, ganti-ganti di satu lagu milik Judika dengan Aku Yang Tersakiti mengantarkan kita ke 46 menit dari jam 19 malam, ganti-ganti ya. Dan saya punya satu informasi terakhir, di mana dalam hal ini dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang, pediatri sosial, konsultan Farid Agung Rahmadi menyampaikan bahwa menyebut anak yang mengalami gangguan belajar spesifik seperti disleksia itu ada sebagai pemalas atau anak bodoh.

tes akademik, marah ketika diminta belajar dan mencari alasan untuk tidak masuk sekolah karena merasa tertekan ketika belajar di sekolah. Ya, dalam hal ini Kanti-Kanti Dr. Farid menekankan pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar dalam upaya untuk membantu anak-anak dengan disleksia mengatasi kesulitan belajarnya Kanti-Kanti pada bidang tertentu. Ya, dan beliau juga menyarankan orang tua berusaha memahami kesulitan mereka, memahami perasaan mereka, serta membantu mereka meningkatkan kemampuan belajarnya dan menemukan kekuatan mereka di bidang yang lain. Karena menurutnya, anak dengan gangguan belajar spesifik dapat memiliki kecerdasan umum, normal atau bahkan tinggi, tetapi mengalami hambatan pada bidang akademik tertentu. Dalam hal ini, Kanti-Kanti orang tua bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional yang dapat membantu menilai kesulitan belajar spesifik anak dan merekomendasikan intervensi yang sesuai dengan kondisi anak.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Dan tugas saya juga menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini Selasa di 15 September 2026. Tuntas sudah ganti-ganti ya. Dan nanti ada rekan sekerja, ada Bang Baihaqi yang akan bersama di Pro 4 RRI sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ganti-ganti, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: dipersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtul Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtul Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtul Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtul Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua, menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaki akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di malam, bertepatan di hari Selasa 15 September 2022. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia.

Ya, ketika-ketika tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di era Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ya, ganti-ganti sebelum kami hadirkan sebelum kami hadirkan ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Kesehatan fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan tersebut meliputi kelas rawat inap standar, sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Sunarto menyebut reformasi JKN diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan pemerintah. Sunarto mengatakan perbaikan KRIS dilakukan dengan mengatur jumlah tempat tidur serta fasilitas pelayanan rawat inap serta peserta JKN. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan rawat inap yang lebih baik dan sesuai standar. Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan perbaikan kedua dilakukan melalui sistem rujukan berbasis kompetensi. Sementara perbaikan ketiga menyangkut penyesuaian tarif untuk layanan penyakit tertentu. Ya, ganti-ganti Sunarto berharap dukungan dari berbagai pihak termasuk Serikat Pekerja, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk mengawal proses reformasi JKN. Ia menilai diskusi dan harmonisasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis agar kebijakan pemerintah terkait JKN dapat berjalan lebih baik. Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Royanto Purba memastikan komitmen mendukung pemerintah dalam memperkuat layanan jaminan kesehatan nasional. Dukungan tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta masyarakat Indonesia.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita akan nikmati ketika-ketika irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Asabai maju musik ede syet tanakaro, ima ede biring manggis.

Gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dadol.

0: Ya, ketika dimana pun berada, selamat malam. Apa kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Lancar rezekinya ya. Baik, ketika nanti malam ini saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita di budaya Jawa. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Iya, kok tahu aja sih. Iya, kita pergi umroh kita nih. Iya.
1: Yang plus punya dak?
0: Hah?
1: Kang Plus.
0: Kang Plus?
1: Tidak, yang Haji Plus dak.
0: Ya. Oh iya, yang Bali berangkatnya cepat, baliknya juga cepat. Bisa aja. Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan
0: kesampaian kita berangkat. Apalagi bisa berangkat bareng-bareng.
1: Enak
0: banget ya enggak? Itu dia. Iya, ini saya sambil ngutak-ngatik ini kok suaranya kecil ya. Iya, enggak biasa ini suaranya kecil ini. Oke. Apa kabarnya di sana?
1: Angin kuat nih.
0: Angin kuat. Nah, angin mau hujan apa angin mau tambah panas ini? Kayaknya angin panas ya. Kalau angin mau hujan mah kayaknya masih agak-agak jauh nampaknya.
1: Jauh perkiraan.
0: Padahal ini katanya
1: bulan
0: 11 ya.
1: Kabarnya.
0: Kabarnya bulan 11 baru hujan. Iya benar. Sekarang iya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak selawat. Benar. Betul. Kita nggak tahu apa yang diturunkan. Benar. Harus sabar, harus iya benar. Benar banget memang luar biasa. Apa tuh?
1: Jambu Alas.
0: Jambu Alas. Oke,
1: si. Della Monica penyanyi dua.
0: Hah?
1: Della Monica.
0: Della Monica. Oke, siap. Oke. Okay.
1: Selamat malam bertugas untuk Pak Ajeng, Mbak Vero, Pak Rudi, Bang Ijal, Mbak Vero.
0: Iya.
1: Bang Rudi. Mbak Vero.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Penadia. Untuk Mbak Wati, Bang Alimin.
0: Iya.
1: Bang Andi Mekti. Untuk semua-semua BA.
0: Semua-semua.
1: Ya, ayo. Ketemu lagunya ayo.
0: Oke.
1: Jambu Alas.
0: Baik.
1: Ya, ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Iing yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti kita akan sapa kembali nih, belakangnya Kang Iing ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: Pak Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, wa syukurillah.
0: Senang dengarnya.
1: Kalau lagunya lagu apa?
0: Lagunya lagu-lagu dari Jawa.
1: Oh, lagu Jawa.
0: Iya.
1: Oh. Yang lagu yang saya mau pesan ini.
0: Iya.
1: Lali janjine. Iya, lupa janjinya.
0: Oke, siap.
1: Iya, sopannya kepada teman-teman pendengar dari perompak Jambi.
0: Iya.
1: Mulainya ada Bang Ajum. Bang In.
0: Iya.
1: Bang Indra.
0: Bang
1: Aces.
0: Iya.
1: Kemudian Bang Yusuf. Nata.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bunda Wati.
0: Bunda Wati.
1: Kemudian Bu Yani.
0: Iya.
1: Mbak Fina. Sama teman-teman pendengar RR Pompa Jambi dimanapun berada.
0: Iya.
1: Semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentuknya Pak Abdul Rahim yang sudah bergabung, luar biasa ya. Tahu ya lagu Jawa, lali janji nih. Oke, siap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya untuk keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kespundi kabaripun?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Seger waras, wiris, warak.
0: Kurang
1: mandre, jadi warak. Halo, tadi Abang Abdul Rahim tahu dia kurang mandre. Mau repes lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Taman Asmoro,
0: siap. Oke.
1: Salam ya, Mas Dari.
0: Siap, silakan.
1: Salam yang pertama, Kak Jamel, Mas Bayi Haji, keluarga tim di paring sehat walafiat, Mas.
0: Amin.
1: Terus lajeng pun Pak Abdurrahim, yang kang wonten mana ya? Kalimantan ya?
0: Iya, Kalimantan, betul.
1: Berikutnya buat Mas Aju, apa ya? Siapa yang Danau Lama tuh, Mas?
0: Danau Lama, Mang Ajum.
1: Oh, Mang Ajum, yang baru tadi?
0: Yang baru tadi ada Kang I. Kang I.
1: Terus buatnya Budi Sila.
0: Iya.
1: Budi Salia. Terus buat Mbak Eka Revianti.
0: Iya.
1: Buat Mbak Aceh. Campur mat bahasannya aku itu rata iso bahasa
0: Jawa. Sama, Mbak.
1: Aslinya orang Jawa tapi kan ya. Bahasa yang halus tuh saya tuh nggak berapa bisa.
0: Siap.
1: Terus buat Mbak ini Yani. Ada nanti buat Budiani,
0: iya.
1: Buat Mbak Anita, sama Iza, terus buat Bang Mandi Musin, Andi Renata, buat Abdullah, buat Amza Yusuf,
0: iya. Halo. Oke. Lanjutkan. Oke.
1: Okay.
0: Ya ini masih ada suaranya.
1: Oh, ada.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Mas Tapua. Terus buat sebenarnya Waudin.
0: Iya.
1: Buat Mbak Pina yang ada di Kampar Riau. Terus buat sebenarnya. Buat semuanya, Mas.
0: Baik.
1: Lupa, Mas, aku. Bingung. Terima kasih, Mas, ya.
0: Sama ada.
1: Sama tersungun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra Pulau Kijang yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti masih kita kembali sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, kuladuwon.
0: Iya, Mangga.
2: Dipun kabare, Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Ini di mana posisi ini sekarang nih?
2: Nang seberang, teman-teman.
0: Di seberang.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa, mau di seberang, mau di sini. Sami mawon. Oke, siap Bang Alimin.
2: Iya, sekare, Mas.
0: Sekare opo?
2: Seger wangi.
0: Seger wangi?
2: Nggih, wonten mboten.
0: Oke, siap.
2: Salam nggih.
0: Iya, silakan.
2: Mas Bayi Aki, Sugeng Dalu. Wonten wonten sinten putra laki jange?
0: Nggih.
2: Mbantu terus wonten istriku ya. Lagi istirahat gila.
0: Iya.
2: Ada yang baru turun tadi siapa yang satu itu?
0: Yang baru turun ada Kang Iing, ada Pak Abdurrahim.
2: Abdurrahim ya, selamat malam. Sugeng Dalu ing simpu.
0: Iya.
2: Sugeng Dalu mengijal mengacu. Kondisi tanah lapero aja Sugeng Dalu gitu. Apa maning ya terus wonten Anita. Lati Upak Emang.
0: Iya.
2: Lalu kangge sedaya mawon ta Mas.
0: Siap.
2: Sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
2: Kelengun monggo.
0: Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung juga. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Tapi kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Masih diapresiasi budaya kita di budaya Jawa ya. Kita akan sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Iya ini, saya sambil ngutang-ngatik ini, apanya nih yang berubah? Tadi pagi kayak gitu juga.
1: Karena radionya HP, ini sebelah kanannya radio, kirinya HP.
0: Waduh. Oke.
1: Kuping samar-samar dengan suara apa penelponnya.
0: Oke, berarti dari pagi emang kayak gini ya?
1: Iya.
0: Oke, gitu.
1: Kalau radio besar kan pakai dengan tentu berhubung HP jadi radio lah.
0: Oke, baik. Saya pun baru ini. Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mudah-mudahan sehat selalu kita.
1: Ini. Tadi mobil damkar lewat lagi, 4 mobil tadi lewat.
0: Dari
1: arah mau tadi pas kami lagi di depan Arizona.
0: Mobil damkar?
1: Iya.
0: Lewat.
1: 4 mobil tadi ya lewat, Pak ya.
0: Arah ke mana tuh?
1: Pokoknya dia dari pokoknya lewat depan Arizona. Baliknya. Baliknya udah lewat. Dari mana? Muka dari Cipali, motor dari mana?
0: Oke. Okay. Mungkin ada yang
1: tahu.
0: Ada yang kebakaran kali.
1: Fresh tadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya dong.
0: Bang. Lagunya apa tuh?
1: Kayaknya kalau malam hari kalau dengar suara apa enak ya?
0: Apa lagu campur sarinya? Campur sari. Lagu Jawanya. Ayo.
1: Iyalah bebek yang di mana-mana. Tapi HP-nya tidak bisa di miss call, payah kan?
0: Oh iya. Iya, dia bisa miss call, kita nggak bisa miss call ya?
1: Iyalah.
0: Jadi
1: aku kan panggilan menunggunya.
0: Aduh.
1: Dengan suara jangkrik, belah.
0: Iyalah, kita dengan suara jangkrik, be.
1: Sabar. Ayo masuk bed, kok di tanggul sebelah masuk, di tidak masuk.
0: Lalu.
1: Iya bebek nih.
0: Ayo lu.
1: Sebelah masuk lu.
0: Sebelah masuk ya.
1: Yang baju baru tuh masuk lu dianya.
0: Ayo lu.
1: Oh ya lu, terkenal dianya lu.
0: Oke.
1: Ayo masuk bed. Ayo masuk
0: bed ya. Oke, lagunya apa lagi?
1: Jangkrik.
0: Oh, jangkrik. Jangkrik bos ya. Ya,
1: jangkrik kan Neng.
0: Ya, oke.
1: Jangkriknya tuh Odin. Jangkrik. Jangkrik ngangin orang. Kalau kamu teh sama istirahatnya kamu teh.
0: Sudah balik
1: kamu tehnya. Semalam balik.
0: Pas malam balik.
1: Iya, Senin malam balik.
0: Oke.
1: Pas kami teleponan sini ada Bu Raisa pas kesini kan. Kak, di ruangan mana? Katanya gue surat-surat mau balik, katanya udah gak jadi.
0: Oke.
1: Gak mungkin aja sampai ke rumah, kita nak ke situ kan.
0: Iya benar.
1: Jadi istirahat dulu. Kita berapa hari ntar baru kita nyongol ke situ.
0: Benar.
1: Kumpur habis-habisnya kakak Butet ntar. Terima kasih,
0: Bayang. Siap.
1: Selamat berada rumah sama adik-adik di rumah ya.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Ya, kita pada sehat semuanya ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Siap, saya di sini.
2: Apa ini?
0: Biasalah. Nyari jangkrik.
3: Oh, jangkrik ya. Yuk, ngopi.
0: Ayo, siap. Wah, mantap betul tuh. Ush. Mantap betul.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Coba kalau sehat bisa kemana-mana.
0: Iya dong.
3: Mati. Depon aku udah mati.
0: Aduh. Ah itu dia.
3: Kali kita kerjain orangnya. Dah. Kali jangan bahaya.
0: Jangan.
3: Ini ngomong udah ngopi nggak apa belum?
0: Udah dong.
3: Alhamdulillah kalau ngopi berarti ceria banget.
0: Iya dong, pastinya dong.
3: Bang Ing udah ngaduk-ngaduk.
0: Belum, tadi lupa kali tadi ya.
3: Ya biasa katakan
0: tentang kantong. Iya, lupa kali tadi dia tuh.
3: Tenggok sendok ini pakai tuh Taiwan
0: mungkin. Iya saja.
3: Lagunya dong.
0: Oke, apa lagunya?
3: Lagunya pengen ini aja lah ya.
0: Apa tuh?
3: Apa namanya, Banyu Kali aja.
0: Banyu Kali
3: mulai ya kan. Sabar Beb, aku baru ngobrol Beb.
0: Sabar ya,
3: depan aku aja Beb. Rame-rame. Ada lagunya?
0: Ada.
3: Namewati Upah Eman. Udah bahagia. Malam dia tumben dan apa baru bangun tidur kayaknya.
0: Kayaknya begitu. Belum.
3: Oh, mungkin lagi apa ya? Lagi minum obat ya.
0: Iya, kayaknya begitu.
3: Katanya sakit meriang dia.
0: Oh, sakit meriang.
3: Iya, kata dia minum obat dia. Jangan disimpan lemari obat enggak sembuh-sembuh ya.
0: Jangan.
3: Ya, enggak usah lah. Obat yang susah obatnya. Ya, terus apa lagi Pak Bute? Suara apinya di radio kecil ya suara apinya.
0: Iya, apinya. Ini saya sambil ngutang-ngatik apanya yang berubah ini.
3: Belum mulai enggak naik belum.
0: Iya, belum mulai semua udah full malah.
3: Oh, syukur alhamdulillah sudah naik ya.
0: Iya.
3: Tahu diri.
0: Apanya yang berubah ini? Jadi bingung juga ini.
3: Ada berapa hari min abang ya? Ada Abang Ijal juga.
0: Iya.
3: Vero, ayo gabung Vero.
0: Ayo.
3: Biasa bawa dia bercanda.
0: Biasa.
3: Anita juga yang di sana. Mana? Kamu punya teman
0: tuh? Iya, betul.
3: Udah gabung belum?
0: Belum.
3: Ini ada AA nih lagi siaran. Terus buat apa lagi kayaknya?
0: Apa lagi?
3: Nah, ini apa tuh? Abah semua jalan capek juga penyiar.
0: Ayo
3: gabung Ing.
0: Ayo.
3: Ya, ada lagi ya.
0: Ada.
3: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Ya,
0: siap.
3: Ya, kata aja yang tuh jaga mata, jaga hati.
0: Siap.
3: Ya. Soalnya banyak asap. Oke, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Wak Udin yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teleponannya kok bisik-bisik?
0: Iya, itu dia, ngapa bisa begini ya? Kecil. Kecil suaranya. Suaranya kecil. Kenapa bisa begini? Ah, siap.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana? Hah?
1: Ah, yang di sini sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat juga.
1: Baju Awaludin ya?
0: Iya. Awaludin tak ngadin entah Akhirudin. Ngadin kayaknya. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Lagi ngopi dia.
1: Lagunya ojo dibanding-bandingkan ya.
0: Ojo dibanding-bandingkan.
1: Tapi Hiro masuk tak?
0: Masuk.
1: Tadi ada Bang Ing ya.
0: Iya.
1: Satu ada siapa lagi tadi?
0: Apa lagi?
1: Bang Abdul Rahim.
0: Betul.
1: Satu Manuel Kapo.
0: Udahlah. Udah.
1: Jangan berdendam. Buat Dewa Udin tadi ya. Awaludin.
0: Awaludin.
1: Buat siapa lah?
0: Apa lagi?
1: Udin lah.

0: hati ya, Mas.
1: Siap.
0: Lewat tengah ya, Mas.
1: Baik.
0: Gak usah pakai masker lah.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga ya. Oke, di belakangnya Mbak Ajeng masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar
0: baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan kita selalu sehat.
1: Amin.
0: Iya.
1: Kenapa ya suara radionya kecil?
0: Nah, ini yang lagi saya perhatikan dari tadi ini.
1: Iya.
0: Kenapa begini suaranya ini?
1: Suara abang itu yang besar bunyinya.
0: Besar kan?
1: Iya.
0: Iya, suara penelponnya jadi kecil.
1: Kecil banget, sayup lagi.
0: Wah, itu dia, inilah.
1: Sayup-sayupku mendengar.
0: Asik. Halo. Ah, kenapa putus nih? Oke, terima kasih ya untuknya abangku, Bang Amar Khan, yang sudah bergabung ya. Oke, sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba kembali ya. Kita sapa terlebih dahulu nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Pertama.
0: Siap. Abang Pangeran. Woi, mantap.
2: Apa kabar, Mas Bebaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagunya
2: Aku Tresno Karo Kowe.
0: Aku Tresno Karo Kowe. Siap.
2: Salamnya barusan Bang Amar ya?
0: Iya, Bang Amar, tapi terputus.
2: Ya, Bang putus, Bang Amar.
0: Iya.
2: Buat Mbak Vero.
0: Mm-hmm.
2: Bang Gadis CS.
0: Iya.
2: Juli.
0: Mm-hmm.
2: Ada Atuk Pijan, Wak Udin.
0: Iya.
2: Ada Mbak Tina di Kampas.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bang Amar tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Buat semuanya Bang Bayaki.
0: Siap.
2: Buat Bang Bayaki.
0: Siap.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Pangeran Cinta yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Ya, ketika nanti dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Jawa. Tentunya juga masih kita akan buka dan sapa di 0811 6707 9920. Baik, ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi.
1: Dipun
0: kabare. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ngopo suarane kok kecik temen?
0: Iya ini kenapa ya?
1: Ojo dicopot semut nyanda.
0: Iya, udah dicari-cari masih kecil juga.
1: Iya, belum ketemu. Itu dari pagi saya masuk dengan Pak Muk juga kecil.
0: Oh, oke. Mungkin ada yang keputar kayaknya nih.
1: Mungkin. Nggak terlalu ya, pakai masker juga ya.
0: Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat.
1: Iya, bisa lagunya Bang Eki.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Memang tamu kena.
0: Rumang Samu Pena.
1: Iya.
0: Oke, siap. Baik, silakan.
1: Malamnya terutama buat ya Bang Eki. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap.
1: Dan juga ya, untuk teteh dan adik-adik di rumah ya.
0: Baik.
1: Kru-kru di perempat, persatu, perdua ya. Sehat, dalam kekompakan juga ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nama Laku Berisila, Budi Solia, Naila Fero, Anita, Wak Udin, Wati Utap, Rabuset, Bunda Rizka, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Ayang, terus Sadur CS, Abdullah, Ansa Yusuf, Andi Musin, Andi Cakrawinata, terus ada Bang Abdurrahim tadi ya.
0: Iya, ada.
1: Terus ada Mama Elok, Mak Ija, pokoknya sesuai mawon lah.
0: Baik.
1: Yang ngerungokno ya, Simpul Sari. Ingin Simpul, Lali.
0: Ingin
1: Simpul, ya. Selamat malam ya, laris manis dagangannya ya.
0: Iya.
1: Nah, terus. Buat siapa lagi ya?
0: Bila
1: kayaknya sungguh semalam Bang Eki.
0: Baik.
1: Ani Mudung belum tak Ani Mudung ya. Oke, lagu ada?
0: Ada.
1: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tenan dia Purnama yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika-nanti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah baik sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini udah lama ini baru dengar lagi suaranya.
1: Iya, Bang Maisi, kemarin itu enggak error digitalnya enggak streaming.
0: Oh, gitu.
1: Saya tanyakan juga sama penyiar RRI di Pekanbaru. Mungkin itu ada trouble katanya.
0: Oh.
1: Waktu menjelang Piala Dunia itu.
0: Oh, pas habis Piala Dunia itu ya.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kira. Saya juga siaran lokal bisa streaming kok. Juga kalau nggak bisa, saya juga.
0: Iya, makanya nggak bisa monitor jadinya ya. Oke, yang penting kabar sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah sehat, semoga kita harapannya loh, semoga kita selalu dan kita semuanya.
0: Amin ya Allah, siap. Oke.
1: Iya, ada satu lagu nih Bang Maisi.
0: Ah, betul lagunya.
1: Ini lagu Jawa ya Bang Maisi.
0: Iya, betul.
1: Aku udah kangen dengan lagu Inang Durung Matahari saja Bang Maisi dari Jawa Pemalang.
0: Apa judulnya?
1: Inyong Durung Madang.
0: Oh, Inyong Durung Madang. Oke.
1: Jawa Pemalang itu Bang Maisi.
0: Oke, siap.
1: Ya, kalanya berbahagia dan berkata sampai tuntas. Semoga selalu dalam perkara keluarga. Kita barokah insya Allah sampai ke tanah suci ya Bang Maisi.
0: Amin.
1: Yang baru senturan tadi ada Bunda Nadia beserta Kak Alini.
0: Iya.
1: Sebelumnya Bunda Nadia siapa ya?
0: Sebelum Bunda Nadia ada Pangeran Cinta, ada Mbak Ajeng, ada ada Kang Iing, ada Pak Abdul Rahim, ada Bang Putra, ada Bang Alimi, Bunda Wati, Waudin.
1: Semuanya ya.
0: Iya.
1: Buatnya buatnya Bang Andi Muksin juga, Bang Ijal, Bang Ijil juga, Mang Ujang atau Mang Ajung juga ya. Salam juga buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Aurel, buatnya Mbak Anita di Pulau Taman, juga buatnya Bu Desila juga, Bunda Wati udah tadi ya, sama emangnya. Dan juga buatnya Pak Abdul Rahim, Pak Kirusli, Pak Hanja Yusuf, buatnya Kang Gita Mari juga, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang lagi menonton jalannya semuanya.
0: Siap.
1: Soalnya, oh buat ini ya Bang, Andi Cakra dengan saya sama Andi Cakra di Kerenatunya ya.
0: Iya.
1: Bapak selalu kenyanyi pendengar RRI Kota Janji.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa. Oke, di belakangnya Mbak Vina kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, susahnya masuknya Bang Bahesi.
0: Alhamdulillah, tapi sekarang kan sudah bisa kan? Yang penting sabar.
1: Iya.
0: Oke, apa kabarnya malam ini?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Baik-baik
1: ini
0: saja.
1: Ini acara Jawa ya?
0: Betul.
1: Iya, saya senang loh.
0: Tahu kan lagu Jawa kan?
1: Aku tahu.
0: Sugeng
1: Dalu, Mas.
0: Alhamdulillah, Sugeng Dalu Gi. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Lagunya
0: apa?
1: Ojo loro ya.
0: Ojo loro.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Oke.
1: Okay. Bunda Nadia, Mbak Ajen, Mbak Vero.
0: Iya.
1: Mbak Alini.
0: Iya. Iya.
1: Pangeran Cinta di Bertam dia ya.
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi?
0: Lagi.
1: Bunda Nadia. Bunda siapa lagi tuh?
0: Apa lagi?
1: Bunda Selia, Bunda Nadia.
0: Mbak
1: Alini.
0: Sudah.
1: Ajeng.
0: Iya.
1: Kak Butet
0: tak
1: masuk ya?
0: Kak Butet belum.
1: Pangeran.
0: Iya.
1: Semua-semuanya lah buat Kucang, buatnya semua-semuanya lah yang lagi dengar aku berempat ini ya. Selamat malam.
0: Siap. Baik.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

Ya, terima kasih kembali ya untuk Jamaah Iza yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Tentunya juga masih banyak ganti-ganti kita di luar sana ya, yang saat ini dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanannya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih untuk hati-hati yang masih setia bersama Perempat Jambi. Tentunya terima kasih juga ya untuk hati-hati yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Jawa. Mudah-mudahan hati-hati semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusannya tentunya.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, ketika hati dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya, untuk hati-hati yang sudah beristirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat bagi hati-hati yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Ya, bagi ganti-ganti yang saat ini masih berniaga di luar sana ya, semoga selalu laris manis ya, dan hasilnya juga lebih baik mudah-mudahan. Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang bertugas malam, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya. Ya, juga bagi ganti-ganti yang saat ini sedang ngeronda atau jaga malam, yang ada di pos-pos penjagaan atau yang berada di pos kamling, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, untuk kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, kendaraan Anda ya. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami akan hadirkan lagu atau irama untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 RRI Jambi. Memulai siaran hari ini dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Dari kawasan perkantoran Telanepura kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat pagi Kanti-Kanti untuk Cahayo pagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Tentu sudah kami buka dengan pembukaan tadi dan selanjutnya akan Kanti-Kanti dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan dibacakan oleh M. Zubir. Kemudian kita akan dengarkan Cahayo pagi, doa adalah ibadah bersama Ustadz Dairun. Kemudian akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religius serta beberapa renungan yang mesti kita dengarkan untuk memulai aktivitas hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa dalam semua situasi.

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita menjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu walaupun di udara. Mudah-mudahan kita bertemu juga di yaumil akhirat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang, pagi dan malam. Kita bermohon setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat walaupun sebentar, kita memohon kepada Allah, berdoa dan Allah mengabulkannya. Para pendengar RRI yang saya cintai, berkenaan dengan itulah, maka kita harus memahami tentang doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita, memperkenankan menjawab doa-doa kita. Demikianlah potongan ayat Al-Quran yang Allah katakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang Ia pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Maka oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan waktu yang terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin mengabulkan doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bagaimana bentuk doa yang dikabulkannya dan kapan waktunya, Allah lah yang tahu. Allah tidak menjamin setiap kamu berdoa, setiap kita berdoa lalu Allah kabulkan langsung, tidak. Hanya saja Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan doa-doamu. Dan maksud dari perkenan dan kabulnya doa dari Allah itu adalah waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun, bentuknya pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama dari doa adalah kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi Allah lah yang memilih untuk kita, memilihkan untuk kita. Demikian pula Allah mengabulkan doa, waktu dan bentuknya semuanya Allah yang mengatur. Doa itu adalah ibadah. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. perkara itu kabul dan tidak kabulnya doa, itu lain masalahnya lagi. Jadi yang kedua, bahwa kita harus memahami ad-du'a huwal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizaru faraji minallahi ibadah. Artinya menunggu kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Menunggu doa ini kabul maksudnya. Artinya dari mulai kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita pinta, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, bahkan setahun, maka selama itu dihitung ibadah. Jadi ini makna yang kedua, bahwa doa itu akan dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama doa kita belum diijabah. Contohnya kita berhutang. Ya tentu berhutang ini pilihan terakhir bagi kita ya, karena hutang itu dibolehkan. Cuman kalau suruh milih, jangan berhutang, karena orang yang berhutang itu kebanyakan malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Dicariin nama orang terus. Jadi contohnya kita berhutang, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ini. Maka selama kita berdoa itu, lalu hutang-hutang kita belum juga terlunasi, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah makna doa adalah ibadah, dan mendapatkan pahala dari doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang soleh dahulu, orang-orang yang alim pernah berkata, jika kami berdoa kepada Allah ya, lalu dikabulkan oleh Allah, maka kami bergembiranya satu kali cuma. Jadi berdoa langsung kabul, doa langsung ijabah gitu kan, dia bergembira cuma sekali. Namun jikalau doa-doa kami para orang soleh, orang alim ya, belum terkabul, belum diijabah oleh Allah, maka kami bergembiranya berkali-kali. Karena sepanjang penungguan kabulnya doa itu, kami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah para pendengar yang saya cintai, jadi makna yang kedua, doa itu akan mendatangkan pahala, bukan saja menjadi ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi, yaitu menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukanlah tiap-tiap menuntut doa itu atau meminta doa kepada Allah itu disebut berdoa. Ini poinnya. Saya ulangi, bahwa bukanlah tiap-tiap menuntut doa atau meminta, memohon doa kepada Allah itu disebut berdoa. Karena doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan apabila kita ingin doa itu disebut ibadah, kalau tidak maka tidak disebut ibadah. Sama seperti sholat, orang sholat harus memenuhi syarat-syaratnya, menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat ya, tempatnya suci dan lain sebagainya. Ada lima dan ada adabnya. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Nah begitu pun dengan doa. Kalau doa itu sudah masuk dalam ranah ibadah, maka ibadah itu terkait dengan syarat. Nah apabila syarat-syarat doa ini tidak terpenuhi, maka jangan berharap ya, doa itu disebut ibadah, apalagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka itu penuhilah syarat-syaratnya dari doa itu disebut ibadah. Nah ini mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam melakukan permohonan dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
0: Cahaya Pagi.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Dua hari terpenting dalam hidupmu adalah hari kamu dilahirkan dan hari kamu mengetahui alasannya.

0: 99.2 FM.
1: Cahayo Pagi.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Tuhanmu Allah. Tegakkanlah salat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.
3: The new mobile application RRI Playgo.
4: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
3: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

Nanti-ganti konco-konco sahabat budayo. Jangan lupa dengarkan terus RRI Perempat Jambi 99.2 MHz.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Selamat pagi kanti-kanti dari kawasan perkantoran Telanai Pura RRI Program 4 RRI Jambi ya, di 99,2 FM Suara Budaya Nusantara kembali hadir ke ruang dengar kanti-kanti. Dan satu informasi di awal pagi hari ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan penipuan digital

digital atau scam sebagai ancaman darurat yang merugikan masyarakat hingga ratusan miliar rupiah. Jadi modus operandi utamanya seperti social engineering atau remote access. Penipu meminta korban melakukan share screen atau menginstal aplikasi asing agar perangkat bisa dikendalikan. Modus yang kedua adalah AI atau artificial intelligence, kejahatan menggunakan cloning suara atau voice cloning dan deep fake untuk meniru suara orang terdekat. Modus yang ketiga, tagihan dan bukti palsu. Jadi mereka melakukan pengiriman file atau struk palsu untuk mengecoh korban. Dan modus yang keempat adalah recovery scam atau janji palsu, membantu mengembalikan dana korban yang hilang dengan meminta biaya tambahan di awal. Jadi himbauan dan juga cara untuk menghindari scam, jaga data pribadi ya. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password atau data pribadi kepada siapapun. Waspadai tautannya atau link gitu ya. Jangan asal mengeklik tautan atau mengikuti instruksi dari nomor yang tidak ganti-ganti kenal. Dan yang ketiga, verifikasi informasi. Hentikan sejenak aktivitas dan pastikan kebenaran informasi melalui saluran resmi. Kalau kanti-kanti atau kenalan kanti-kanti menjadi korban penipuan keuangan, segera laporkan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC atau hubungi kontak resmi melalui OJK 157. Dan kanti-kanti juga bisa membaca rincian kampanye penanganan kejahatan ini di siaran pers OJK tentang penipuan keuangan.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

Ya, ganti-ganti Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin STS Jambi Profesor Dr. Haji Kaspul Anwar MPD mengikuti kegiatan ngopi ya atau ngobrol pendidikan Islam. Dan pertemuan itu membahas kontribusi lulusan pendidikan Islam. Mengangkat tema kontribusi lulusan lembaga pendidikan Islam terhadap kemajuan Jambi, acara yang berlangsung di Pondok Pesantren As'ad Olak Kemang ya. Kegiatan berlangsung bersama HBA, anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi. Selain itu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi turut menjadi bagian penyelenggara kegiatan tersebut. Dan dalam kesempatan itu Profesor Kaspul Anwar menekankan pentingnya peran pendidikan Islam di dalam pembangunan daerah. Menurutnya pendidikan Islam itu tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik ya. Lebih dari itu, lembaga pendidikan Islam harus membentuk sumber daya manusia yang berkarakter. Lulusan juga dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan zaman. Selain adaptif, lulusan pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi pribadi yang produktif. Karena itu, keberadaan lulusan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Profesor Kaspul Anwar, pendidikan harus mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak sekedar berorientasi pada pencapaian akademik peserta didik saja, namun sebaliknya pendidikan harus membentuk manusia yang mampu memberikan solusi tentunya bagi lingkungan yang ada di sekitar. Dia menilai prinsip tersebut menjadi salah satu tantangan penting ya bagi lembaga pendidikan Islam saat ini, dan salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat saat ini. Penggunaan gawai tentu menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan generasi muda dan juga santri. Namun perkembangan teknologi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ancaman bagi pendidikan ya, karena teknologi justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Karena itulah ganti-ganti lembaga pendidikan perlu untuk mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
3: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
2: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
3: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
2: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
4: Jambi Malam Ikut.

Iya, ganti-ganti pemanfaatan teknologi tentu tetap harus berlandaskan nilai agama dan juga akhlak ya. Jadi gawai itu atau handphone tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan generasi saat ini. Yang terpenting yaitu adalah mengajarkan penggunaan gawai untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Selain itu pendidikan perlu menanamkan kepribadian serta akhlak yang baik kepada para santri ya. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dapat menjadi instrumen pendukung proses pendidikan. Pada saat yang bersamaan, nilai-nilai agama tetap menjadi landasan ya untuk membentuk karakter peserta didik. Dikatakan oleh Profesor Kasful Anwar yang menegaskan bahwa karakter ini menjadi salah satu fondasi utama pendidikan karena perkembangan teknologi akan terus berlangsung dan menghadirkan berbagai perubahan baru. Namun, kepribadian, akhlak, serta nilai-nilai agama harus tetap menjadi dasar dalam kehidupan. Karena itulah, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi yang unggul. Generasi tersebut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial. Dengan demikian, lulusan pendidikan Islam diharapkan mampu mengambil peran dalam pembangunan Jambi. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kontribusi di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Melalui kegiatan ngopi, kolaborasi antar lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat. Dan kolaborasi ini tentu penting ya untuk memperkuat kontribusi pendidikan Islam terhadap kemajuan suatu daerah. Dan pada akhirnya, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.